0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. 8.8 minit pagi, waktu sekarang jam yang ketiga untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Ahad 3 Mei 2026, 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sebentar lagi ya, Langkawi sana sini akan di maklumkan untuk anda, yang mana hari ini cerita pasal program Bicara Ilmu. Okey, dan juga pastinya untuk anda yang mendengarkan saya sekarang ni, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, jangan lupa hari ini hari cuti. Kan sebabnya hari 1 Mei hari pekerja jatuh pada hari Jumaat, jadi hari Ahad diganti. Dan juga pastinya ada yang bekerja juga, sama-samalah kita bekerja kan. Saya pun dah lama kan tak di udara ini, yang pastinya saya dalam keadaan yang tidak berapa memberansangkan lah, dalam keadaan kurang sihat. Minggu lepas, 2 minggu dah, Alhamdulillah sekarang ni saya kembali untuk anda. Bolehlah gagah orang Kedah kata, tapi apa pun kita tetap bersemangat, insyaAllah. Okay? Dan 6 pagi, 11 pagi Ceria Pagi bersama dengan Yaya hari ini. Dan 11 pagi hingga pukul 3 petang untuk activate ya, segmen Bahasa Inggeris. Okay? Yang mana hari ini kalau ikut jadualnya Zarif. Okay? Dan untuk ekspresi nanti petang, kita nantikan dia. Kalau ikutkan tu Hafiz, kita nantikan. Kalau tak Hafiz, Haris. Begitulah. Okey, jadi kita layan dulu. Ini dia Bas Tamam Said Iqbal.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.
2: Saat satu resepi setiap Ahad pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat.
3: Amanah,
4: ikhlas, tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat. Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, masanya untuk Langkawi Sana Sini. Okey, yang mana orang ramai dijemput hadir ke program Bicara Ilmu menampilkan yang berbahagia Ustazah Nazirah binti Abu Bakar sebagai penceramah istimewa dengan kupasan tajuk Wanita Dambaan Syurga sempena sambutan Hari Ibu. Marilah sama-sama kita menghayati dan menghargai jasa serta pengorbanan seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kita sehingga menjadi insan yang hebat. Pada tarikh 6 Mei 2026 hari Rabu bersamaan 18 Zulkaedah 1447 Hijri, 9 pagi hingga 11 pagi bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Langkawi. Orang ramai dijemput hadir.

0: sudah jatuh cinta.
1: Saya sudah jatuh cinta.
2: Saya sudah jatuh cinta.
3: Saya sudah jatuh cinta.
4: Saya sudah jatuh cinta.
5: Saya sudah jatuh cinta, bah.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.
1: Are you hungry?
2: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
3: How did you like the taste of that?
2: Hai, bersama saya Yaya.

0: Ceria Pagi.
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
2: Okey, 8.30 minit pagi. Masanya untuk tajuk utama akhbar atau berita yang dimuat naik di berita harian online. Kita ada wanita terjun kenderaan e-hailing dakwa cemas diperhati pemandu Klang. Seorang pemandu e-hailing membuat laporan polis selepas cemas seorang penumpang wanita terjun dari kenderaan dipandunya di Taman Eng Ang pagi semalam. Okay? Dan seterusnya 30,000 hadir malam terakhir festival Rain Rave Water Music. Keadaan terkawal, tiada kekecohan, ujar Ketua Polis Kuala Lumpur. Okey, dan 7 juta pengguna MyJPJ mendaftar log masuk guna MyDigital ID. Seterusnya kita ada PKR berkenal trust sistem dipacu AI menjelang pilihan raya akan datang. Dan seterusnya kita ada tiada jawatan rasmi, Presiden minta saya teliti beberapa perkara dalam UMNO, ujar bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Dan seterusnya, rumah bangsa jadi gagasan kepusatan seluruh kuasa politik Melayu. Kuala Lumpur, rumah bangsa digagaskan UMNO ketika ini bukan hanya ruang kepada mereka sudah meninggalkan UMNO untuk kembali ke pangkuan parti. Sebaliknya, satu gagasan diwujudkan bagi memusatkan seluruh kuasa politik Melayu. Dan 357 kes malaria monyet di Sabah, satu kematian direkodkan, ujar Dr. Zulkifli. Di mana sandakan ya, Sabah merekodkan 357 kes malaria monyet dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, dengan satu kematian dilaporkan, kata Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Okey, itu antara tajuk berita yang dimuat naik di berita harian online. Saya nak kongsikan juga yang dimuat naik di bernama.com. Okey, program Mega Farm letakkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan silang budaya. Okey, Kuala Lumpur, tourism Malaysia kini menjadi tuan rumah kepada wakil media antarabangsa dari seluruh rantau menerusi siri program Mega Familiarization Trip. Okey, Mega Fam dari 30 April hingga 4 Mei yang menawarkan pengalaman silang budaya bersama di Malaysia. Okey, dan lebih 1,000 pengunjung hadiri sambutan rumah terbuka Vaisakhi Pulau Pinang. Terengganu rekod 2.45 juta pelancong suku pertama tahun ini. 357 kes malaria monyet di Sabah, yang sama ya di berita harian tadi. 8 PPS mangsa kebakaran Kampung Bahagia ditutup hari ini. Ribut petir hujan lebat melanda seluruh negara hingga 6 petang ini. KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Okey. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, kita ada lepas ini. Yang mana lagu memang hits lah kan.

0: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
1: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ha ni habuan hang. Aku ni kalau janji, memang aku bagi.
2: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 8.48 minit pagi dan 9 pagi kita akan dapat ikuti ya sama-sama untuk berita utama jam 9 pagi. Dan selepas itu, okey, kita ada ini dia.
1: Are you hungry?
0: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
2: How did you like the taste of that?
0: Yeah, itu dia. Kan, untuk makan apa hari ini, yang mana kita punya topik atau menu, yang mana topik kita nak cari menu jajan yang sihat. Biasanya kita makan keropok, kan? Kalau kita jajan ni, keropok asam, benda-benda yang diawet lah kan, dan juga makanan-makanan yang pastinya makanan ringan lah yang biasa-biasa yang kita boleh beli dekat kedai-kedai, dan juga ada yang mungkin juga bawa balik rumah goreng, macam tu lah kan, selalunya keropok yang dalam plastik tu. Okay, tapi apakah makanan jajan yang sihat yang kita patut amalkan? Makan-makan juga keropok tu. Tapi seharusnya kita lebihkan kepada jajan yang sihat. Saat kita sembang 9.15 minit pagi dan juga pastinya pukul 9 pagi, utama jam 9 pagi yang akan disambung siar dari National FM sebentar saja lagi. Okey, jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi. Kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Klik sekarang ini dengan kata kami. Kami Langkawi FM untuk anda semua. Alhamdulillah, kerana anda jugalah Langkawi FM, RTM. Katanya ranking nombor 1. Gitu di RTM Klik. Allahu Akbar. Tak, macam tak percaya kembali ke Radio Malaysia dan ke FM kan setelah saya sihat sekarang ni. Alhamdulillah. Tapi apa pun, teruskan support, kan, sokong Langkawi FM dan juga teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Nadi seterusnya.

0: Mat, aku menyesal ambil barang tu. Aku nak kembali ke pangkalan jalan. Hang tolong aku, Mat.
1: Alhamdulillah. Lega aku dengar hang kata macam tu. Syukurlah kalau hang dah sedap.
0: Ya, Mat. Aku menyesal sangat ambil dadah. Aku betul-betul nak berhenti ambil dadah ni, Mat. Hang tolong aku.
1: Okey. Leni macam ni. Aku dengar dalam televisyen, dalam radio duk kata, kalau nak berhenti, agensi anti dadah kebangsaan boleh tolong.
0: Betul ke, Mat?
1: Betul. Depa sangat mengalu-alukan penagih yang nak berubah secara sukarela macam dengan hang ni.
0: Kalau macam tu, hang teman aku pi boleh ke, Mat?
1: Boleh. Jom. Jom kita pilih ni. Benda yang baik, elok kita percepatkan. Ha, jom. Kunjungi agensi anti dadah kebangsaan terdekat untuk mendapatkan rawatan. Dadah memusnahkan kehidupan. Jauhi dadah.

Austria memuji kedudukan strategik Malaysia dan ekonominya yang dinamis sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500,000 rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira 150 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin ini yang berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Seorang kanak-kanak perempuan 10 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai tergelincir ke dalam kolam buatan di Taman Eko Rimba Jeram Toy Jelebu Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said berkata, siasatan awal mendapati mangsa datang ke lokasi kejadian bersama ahli keluarga untuk berkelah. Ketika kejadian, mangsa bersama ibunya dipercayai tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam berkenaan. Ibu mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa tenggelam ke dasar kolam. Luar negara, Indonesia bersedia membangunkan penggunaan gas asli termampat CNG dalam silinder 3 kg bagi kegunaan isi rumah. Ia sebagai alternatif kepada gas petroleum cecair LPG 3 kg. Perkara itu dinyatakan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia. Katanya CNG kini sudah digunakan di beberapa hotel, restoran dan dapur yang menyokong program makanan percuma kerajaan dengan menggunakan bekalan gas sumber domestik. Rancangan sedang diusahakan untuk memperluas penggunaannya kepada isi rumah. Filipina mengalu-alukan ketua negara dan delegasi ke sidang kemuncak pemimpin Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN ke-48 di Cebu. Wanita pertama Liza Araneta Marcos berkata, pegawai perhubungan akan membantu setiap delegasi sepanjang perjalanan mereka. Sebagai pengerusi ASEAN bagi 2026, Filipina akan menganjurkan acara berkaitan sidang kemuncak di beberapa lokasi termasuk Cebu dan Manila. Egypt Air membatalkan penerbangan haji pergi dan balik dari Mali yang dilanda krisis sekaligus menjejaskan lebih 4,000 bakal jemaah. Demikian menurut Badan Pengurusan Haji negara berkenaan. Pembatalan itu berlaku ketika Mali berdepan krisis keselamatan serius susulan serangan berterusan kumpulan pemisah dan jihad terhadap kerajaan junta pemerintah. Badminton Piala Uber China semakin hampir untuk menjulang satu lagi kejuaraan selepas menewaskan juara 6 kali Jepun 3-0 untuk mara ke perlawanan akhir, sekaligus bakal bertemu Korea Selatan untuk berebut gelaran juara. Korea Selatan juara 2 kali mara ke peringkat akhir selepas menewaskan juara 3 kali Indonesia 3-1. Berdasarkan rekod pertemuan, China selaku juara 16 kali memiliki kemenangan 7-2 ke atas Korea Selatan dalam pertemuan akhir pada Uber sebelum ini.
Beralih ke aksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal mendahului 6 mata di puncak Liga selepas menewaskan Fulham 3-0 awal pagi tadi. Dua jaringan The Gunners disumbangkan pemain penyerang Victor Gyokeres. Satu lagi gol Arsenal dijaringkan pemain sayap Bukayo Saka. Dalam perlawanan lain, Brentford mengatasi West Ham 3-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 47 juta pelancong asing sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Are you hungry?
1: Hmm, lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that?
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya untuk makan apa hari ini? Ya, 9.17 minit pagi sudah sekarang. Okey, dan jam yang keempat. Okey. Yang pastinya hari ini, hari Ahad, 3 Mei 2026, kita nak sembang pasal jajan yang sihat. Ah, itu dia. Okey. Jajan sihat ialah makanan ringan berkhasiat seperti kacang panggang, buah-buahan segar, yogurt dan bertih jagung tanpa mentega yang kaya serat dan nutrisi. Snack ini membantu ya mengekalkan tenaga, mengawal selera makan dan menjadi alternatif terbaik kepada snack tinggi gula atau ada MSG, dan ia mudah disediakan di rumah dan sesuai untuk seisi keluarga. Okey, contoh ya, kacang dan bijian adalah badam panggang tanpa garam, tanpa gula, walnut dan kuaci. Dan juga buah-buahan, buah segar, apple, pisang, oren atau buah kering tanpa gula tambahan seperti kismis dan apricot. Okey, produk tenusu pula, yogurt Greek asli boleh ditambah buah segar dan kepingan keju rendah lemak. Snack bijirin dan roti ya, popcorn, bertih jagung yang dibakar, oatmeal dan roti gandum penuh, dan snack homemade DIY ya, energy ball kurma oat, muffin pisang gandum dan roti gulung ayam cheese. Sedapnya. Okey, dan sayuran segarlah dengan pencicah humus, timun, lobak merah. Begitu. Okey, jadi itu dia. Pastinya untuk makluman anda juga, yang mana makanan-makanan ini walaupun nampak macam biasa-biasa, remeh kan, tapi sihat. Itu yang penting. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita sambung lagi, kita sembang lagi selepas ini, okey?

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa, lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
2: Tu, mai dah tu.
0: Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
3: Baiklah kawan.
1: Sakan.
4: Berhenti.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 9.32 minit pagi kita masih lagi bersembang-sembang pasal jajan yang sihat, no? Okey, yang mana untuk makan apa hari ini? Dan cerita pasal jajan ni selalunya kalau utara kita lah ataupun belah-belah Malaysia lah, ha, keropok. Biasa keropok kan, ataupun gula-gula, dan juga kita ada sekarang ni macam-macam chewing gum. Dulu-dulu kecil-kecil orang nak sebut singgam-singgam, rupanya chewing gum ataupun gula-gula getah, ha, senang. Okey, dan juga pastinya kalau nak makan keropok yang selalu kalau dekat luar dijual, okey, dalam plastik, okey, kalau macam yang keropok yang kita boleh makan segera tu, dia dah pun ada bahan-bahan di dalamnya untuk penghasilan keropok itu. Okey, jadi anda kena baca dulu apa yang terdapat, yang tertulis dekat kata plastik keropok tu, bahan-bahan yang mungkin kita dapat memudaratkanlah kesihatan. Itu dia. Jadi berhati-hati, dan terutamanya untuk anak-anak kita. Okey, dan juga kalau kata contoh keropok ikan, keropok ayam yang orang kata apa, boleh dia boleh buat sendiri kan, macam contoh bawa balik goreng lah, goreng di rumah. Okey, walaupun sebenarnya bahan dia taklah terlalu macam orang kata banyak sangat, bahan dia biasa saja kan, keropok ikan kan, dia orang kata apa, pembuatan dia pun taklah macam terlalu banyak bahan yang boleh memudaratkan kita. Tetapi jangan kerap sangat, sebab kita bila bawa balik rumah goreng, minyak pula banyak. Begitu. Jadi jajan tu daripada sihat je tak sihat pula. Okey. Dan okey, nak kongsikan juga untuk 5 jenis jajan ataupun makanan ringan ni untuk anak-anak, yang mana yang sihat. Jajan sihat, okey. Jadi ada yang katakan snack kan, snack kecil tu, snack yang kita boleh bawa macam contoh letak dalam beg yang kecil. Dan pilihan yang terbaik yang tak ada MSG, contohnya macam organic pops, Yemeth, oh tu sedap tu. Okay, kalau tengok dekat internet memang banyak lah kan. Okay, untuk pilihan-pilihan jajan yang sesuai lah untuk anak-anak makan. Dan juga ada 10 grains ring snacks. Itu dia. Okey, dia menggunakan bahan asas, contohnya macam beras, ada guna bawang kan. Dan juga dihasilkan dengan bahan-bahan organik. Tak ada MSG, tak ada gula. Itu bagus. Okey, tak ada orang kata apa benda-benda yang terlalu banyak bahan-bahan lah untuk penghasilan jajan tu. Okey, dan ada juga yang ada cheese ya, jajan yang ada cheese. Cheese pun boleh kan, tapi jangan lebih sangat. Sekejap ini jadi kot lain pula. Okey, brownie chips pun ada. Okey, dia macam pengganti coklat, tapi versi keropok. Bukan untuk anak-anak je, dewasa pun boleh makan. Okey, dan juga organic honey puffs. Okey. Juga ada nuts and dried fruits. Itu dia, nut and dried fruits ni memang orang kata sesuai lah, ada dalam kereta. Boleh lah sambil-sambil kan, boring-boring boleh makan kan. Jajan ni yang baik, yang bagus untuk kesihatan. Dan juga dia orang kata kadang sebab apa, gula kurang, garam kurang, macam tu kan. Okey. Jadi pilihan terbaik untuk anak-anak anda, carilah yang terbaik. Okey, jangan bagi makan semua aja. Biasalah budak-budak kadang-kadang nampak apa sedap semua dia penak kan. Bukan budak-budak aja, orang tua pun sama. Jadi kita pun kena berhati-hati ya untuk kesihatan. Jangka panjang ni, jangka panjang. Okey, jangka masa panjang kita nak jaga. Okey, dan kita sembang lagi selepas ini. Ini dia. Lagu lepas ni kita layan galau sekejap. Jangan menangis sayang.

80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

0: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat kailan ikan masin dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 1 ikat sayur kailan, 3 ulas bawang putih yang dikupas kulit dan diketuk, 4 biji cili padi yang diketuk, 1 keping kecil isi ikan masin yang dipotong kecil, 1 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar minyak, garam dan gula secukup rasa. Cara membuatnya, basuh dan rendam sayur kailan di dalam air sehingga daunnya segar dan keras. Potong daun sepanjang 1 inci, batang sayur pula dihiris nipis. Panaskan minyak, tumis bawang putih sehingga naik bau dan masukkan cili padi beserta ikan masin dan kacau seketika. Masukkan pula bahagian batang kailan dan sos tiram diikuti bahagian daun. Tuang sedikit air sebagai kuah, perasakan dengan garam dan gula secukup rasa. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
1: Nokowi FM.
2: Are you hungry?
3: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
4: How did you like the taste of that?
3: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, simbang-simbang pasal makan apa hari ini, yang mana jajan yang sihat, okey. Dan antaranya keropok di Malaysia. Tadi saya ada sebut keropok ayam. Ada orang buat ke? Ada kan? Kan? Sebab keropok dia bukan tak jadi keropok sangat. Dia akan, orang kata, ayam yang kisar tu kita goreng. Jadi macam ala-ala keropok lah kan? Okey, tapi menggunakan minyak yang banyak itu dia jadi tak sihat balik. Itu dia. Okey. Kalau kita contoh keropok di Malaysia yang popular adalah macam contoh keropok lekor. Okay, snack tradisional popular yang diperbuat daripada campuran isi ikan dan tepung sagu. Terkenal dengan tekstur rangup atau kenyal. Okay, keropok lekor, keropok keping, macam contohnya ikan atau udang. Biasanya dihidangkan bersama sos cili pedas. Memang senang sangat nak carilah kan, keropok-keropok macam ni, keropok kering. Ada juga sekarang ni variasi-variasi keropok yang pelbagai. Contohnya keropok bawang. Oh, tu dia. Bawang jadi keropok. Jangan buat main. Okey. Dan keropok menggunakan kebanyakannya adalah seafood lah kan. Makanan laut. Dan keropok-keropok yang lain ada yang pandai juga menggunakan banyak makanan lain. Kan. Kadang-kadang ada yang setengah tu dengar jadi bunga jadi keropok menjadi. Begitu. Tu dia variasi dia. Memang hebat. Okey, tapi cara dia tu bagi kena. Bagi kena macam mana nak masak kan? Macam mana nak buat. Okey, untuk jajan yang sihat, elakkan gula ataupun garam berlebihan. Pilih kacang yang dipanggang. Okey, bukan digoreng dan tanpa tambahan garam. Utamakan serat dan protein. Snack seperti telur rebus pun atau yogurt membantu kenyang lebih lama. Okey, dan juga kalau boleh tu bawa bekal lah kan. Kalau anda tak boleh makan luar, jenis yang macam orang kata apa, sangat susah sangat nak memilih makanan lah, anda buat sendiri kat rumah, sangat senang, cari je ataupun beli daun-daun salad pun boleh kan. Kemudian boleh buat macam mini sandwich. Tu pun boleh jadi jajan yang sihat untuk kita. Sebab kita sendiri yang tahu macam mana kita buat. Macam mana kita nak makan. Daripada roti tu. Seeloknya roti yang brown bread tu. Brown bread tu. Roti tu penuh dengan serat. Memang elok. Memang bagus lah. Okay. Walaupun ada kata tak ada rasa pun. Tak. Kita buat bagi ada rasa dia. Begitu. Okay. Jadi daripada itu. Boleh gabungkan dengan telur ataupun rebus kan, telur rebus ni bagus sebenarnya. Okey, sangat bagus. Okey, dan kemudian letakkan salad, letakkan timun, letakkan tomato, benda-benda yang berkhasiat. Jangan gunakan sos cili ke sos apa yang banyak tu. Okey, mungkin juga boleh ada sos yang daripada minyak pun boleh, minyak yang apa, minyak zaitun tu, that one, itu bagus ya. Okey, dan juga buat sandwich kecil untuk jajan anda pagi-pagi pun boleh jadi breakfast, boleh jadi untuk makan pagi kan, jajan yang simple-simple, jajan yang seringkas-ringkas ni. Dan juga menggunakan buah-buahan segar, contohnya buah strawberry, buah kiwi, mulberry kan. Ada juga macam-macam kan buah-buahan yang mana yang bagus untuk kita jadikan snack ataupun jadikan jajan di waktu pagi. Begitu. Okey. Itu antara contohlah untuk jajan yang sihat. Banyak lagi resepi sebenarnya untuk jajan yang sihat. Dan juga kita ni kalau nak makan seboleh mungkin, kalau kita makan makanan sihat depan anak, anak akan ikut makan sama. Tapi kalau anda sendiri pun mengamalkan makanan yang tak sihat di depan anak anda, anak anda pun akan ikut lah. Jadi tak boleh nak marah apa sebab mak pak pun buat yang sama. Jadi kalau boleh cari jajan yang sihat untuk anak-anak anda. Contohnya macam kalau sekarang ni gummy kan, gummy bear. Gummy bear tu pun yang sihat. Okey, jangan bagi sampai yang melekat tu. Dia gummy bear ni dia sekarang ni sangat senang dan mudah didapati dan bagus juga untuk kesihatan. Cari benda makanan organik. Mixed fruit pun boleh. Ada macam contoh mixed fruit kan. Contohnya campur. Ada dalam tu kurma, apricot. Kan? Ada kismis yang campur. Itu untuk bagus untuk jajan yang sihat. Okey? Jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pukul 10 pagi. Sebentar lagi dengan Adam Harris. Okey?
1: Bang, teh air satu bang. Bang, saya punya kopi ais satu, bang. Kasih kau-kau punya.
2: Air kosong je lah satu.
1: Eh, Cici, takkan air kosong je?
2: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
1: Aku dengan kopi ais ni, Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
2: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
3: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
2: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
1: Paling tinggi?
2: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga, kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam
4: senyuman.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan pelaksanaan integrasi log maksud tunggal SSO aplikasi MyJPJ yang dikuatkuasakan semalam beroperasi dengan baik dan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. My Digital ID dalam kenyataan hari ini memaklumkan bahawa sistem SSO My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah serta selamat. Kenyataan itu menyebut sehingga kini sebanyak 7 juta pengguna MyJPJ mendaftar dan log masuk menggunakan My Digital ID dengan jumlah keseluruhan pengguna My Digital ID ialah 12 juta. Menurut My Digital ID, pelaksanaan log masuk tunggal turut memperkukuh aspek keselamatan cyber apabila pengguna hanya perlu menggunakan satu identiti digital yang disahkan berdasarkan rekod rasmi kerajaan bagi mengakses perkhidmatan kerajaan. My Digital ID turut memaklumkan akan terus bekerjasama erat dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA bagi memastikan pengalaman pengguna sentiasa selamat, pantas serta mudah selaras dengan usaha memperkukuh ekosistem perkhidmatan digital negara. Berita seterusnya, cadangan pengenalan elaun pasca cuti bersalin EPCB dilihat sebagai langkah strategik dalam mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi. Dalam itu, usaha itu juga membantu majikan mengurangkan kos operasi dengan memastikan kesinambungan tenaga kerja berpengalaman dalam organisasi. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur optimis pelaksanaannya mampu mempertingkatkan produktiviti modal insan wanita. Ujar beliau, dari sudut majikan, inisiatif ini mampu mengurangkan kos latihan semula dan meminimumkan gangguan operasi yang berlaku apabila pekerja wanita berpengalaman berhenti kerja selepas bersalin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat mengumumkan kerajaan secara prinsip bersetuju memperkenalkan elaun pasca cuti bersalin pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans wanita yang akan dibayar secara sekali bayar, iaitu one-off.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, usaha mengantarabangsakan Pulau Tuba di Langkawi, Kedah terus diperkukuh menerusi penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa Tuba Ocean Run 2026 yang julung kalinya diadakan tahun ini. Acara larian tersebut berjaya menarik penyertaan pelari dari pelbagai negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Belanda, New Zealand dan Jepun, sekaligus meletakkan Pulau Tuba sebagai destinasi baru dalam kalender pelancongan sukan serantau. Tuba Ocean Run 2026 menawarkan tiga kategori larian iaitu 8 km, 18 km dan 30 km yang sesuai untuk pelbagai tahap keupayaan peserta daripada amatur hingga pelari berpengalaman. Menurut penganjur Jeff Oi Jun Wan, pemilihan Pulau Tuba sebagai lokasi acara adalah berasaskan keunikan bentuk muka bumi serta keindahan alam semula jadi yang masih terpelihara. Tambah beliau, penganjuran acara seumpama ini mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi setempat, khususnya dalam sektor pelancongan komuniti, di samping membuka peluang kepada penduduk tempatan untuk terlibat secara langsung dalam industri pelancongan. Berita seterusnya, seorang warga emas berusia 66 tahun yang hanya memiliki satu buah pinggang mencuri perhatian apabila berjaya menamatkan larian denai sejauh 18 km dalam Tuba Ocean Run 2026 di Pulau Tuba. Rahayah Yahya dari Shah Alam menerima tepukan gemuruh penonton selepas menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 3 jam 18 minit 7 saat berbaki 41 minit 53 saat sebelum had rasmi 4 jam bagi kategori itu tamat. Warga emas itu kini hanya memiliki satu buah pinggang selepas mendermakan satu organ berkenaan kepada suaminya 2 tahun lalu. Rahayah antar adalah antar

ke 350 peserta dari 10 negara yang menyertai kejohanan anjuran Lumen Sports Sdn Bhd dengan sokongan Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Click. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, hi Alice.
1: Hi Kiki. Cantiknya radio yang awak tengah pegang tu. Awak dengar siaran mana tu?
2: Ha, saya tengah layan lagu kat Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Eh, Langkawi FM tu RTM kan? Yang ada 34 stesen seluruh Malaysia tu kan, kan, kan, kan?
2: Ha lah.
1: Apa eh dia punya frekuensi?
2: Oh, frekuensi Langkawi FM ke? 104.8. Tapi kalau nak dengar kat handphone, lagi mudah. Mau turun je aplikasi RTM Click. Nak dengar kat mana-mana pun boleh Alice. Jangan lupa aktifkan internet juga nah.
1: Wow, menariknya. Jom dengar sama-sama.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
4: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM.
5: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
6: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, masih lagi dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti, okey? Ah, jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8. Okey, ceritanya sekarang ni, saya nak cerita, nak kongsi dengan anda berkenaan dengan seorang pemandu e-hailing membuat laporan polis selepas cemas seorang penumpang wanita terjun dari kenderaan dipandunya di Taman Eng An semalam. Ini di Klang ya. Okey, dan dalam kejadian itu wanita tempatan berusia 25 tahun itu cedera ringan. Dan Ketua Polis Daerah Klang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao berkata pihaknya menerima laporan pemandu e-hailing berusia 47 tahun jam 9 pagi. Dan pengadu adalah lelaki tempatan yang bekerja sebagai pemandu e-hailing sepenuh masa. Katanya kejadian berlaku di tengah jalan berhampiran sebuah stesen minyak dan di Taman Eng An, yang mana pengadu dalam perjalanan menghantar dua penumpang. Secara tiba-tiba, salah seorang penumpang wanita telah membuka pintu bahagian kanan belakang lalu terjun keluar ketika kenderaan masih bergerak. Pengadu segera memberhentikan kenderaan dan mendapati penumpang cedera ringan akibat insiden berkenaan. Okey. Dan katanya siasatan awal yang mendapati penumpang mendakwa bertindak sedemikian kerana berasa cemas dan bimbang akan keselamatannya setelah mendakwa pemengadu ni memerhatikannya melalui cermin pandang belakang tanpa sebab yang jelas. Ah, katanya kena mengendap. Okey, susulan kejadian itu, pengadu membatalkan pesanan e-hailing tersebut dan dengan bantuan seorang penunggang motosikal di lokasi, penumpang berkenaan telah dihantar ke klinik berhampiran untuk rawatan. Dan kes ini diklasifikasikan mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan Perbuatan Membahayakan Nyawa atau Keselamatan Diri Orang Lain dan Usaha Mengesan Penumpang Terbabit sedang dijalankan bagi melengkapkan siasatan. Okey. Dan terdahulu menerusi rakaman papan pemuka sebuah kenderaan lain, wanita berkenaan bertindak membuka pintu penumpang dan keluar dari kenderaan berkenaan. Dan pemandu e-hailing kemudian berhenti sebelum rakan wanita berkenaan turut keluar dari kenderaan berkenaan untuk membantunya. Okay. Dan kita nak dengarkan lagu selepas ini. Lagu bersama dengan Hari Ibu. Hari Ibu minggu depan, 10 hari bulan. Hari Ahad juga. Okey, dari Diana Adha dan juga Syahrin, lagu bertajuk Kasihmu. Jadi kita sama-sama dengarkan. Dan selamat Hari Ibu untuk semua wanita yang bergelar ibu di seluruh dunia.

0: Cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Rajin ah, kamu susun itu tempurung?
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Kamu bukan tak tahu kalau biang petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mai? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah, kawan.
2: Eh, calo. Zindagi suntik.

0: 您正在收听马来西亚电台福罗教育 FM104.8。
1: Yeah, Adelia, 你好吗？啊 ，OK， 喂啊 ，Hi Kuo Tian Kong dari Beyond。Okay, nak cerita pasal ribuan pengunjung serbu High Park saksikan keindahan Sakura Mekar. Ini di Toronto. Ribuan pengunjung yang membanjiri High Park pada Sabtu untuk melihat sendiri keindahan bunga Sakura yang sedang mekar. Dan orang ramai mengambil peluang bergambar di bawah rimbunan bunga. Dalam satu tradisi bermusim yang dianggap sebagai cara melepaskan tekanan harian oleh penduduk setempat. Anda boleh melupakan segala tekanan. Kata seorang pengunjung, Millie Choksi, dan penduduk setempat sentiasa memantau perkembangan pokok melalui laman web taman utara tersebut sehingga mencapai tahap 6, iaitu penanda kemuncak waktu berbunga. Okey, walaupun cuaca musim sejuk masih sejuk, cuaca musim bunga masih sejuk, pengunjung menyifatkan kehadiran bunga sakura sebagai petanda ketibaan musim panas yang dinanti-nantikan. Ia memberi harapan bahawa musim panas sudah tiba. Kata seorang lagi pengunjung, Sagar Sony. Okey, bagi sesetengah individu seperti Florence, lawatan itu amat bermakna selepas menunggu sekian lama. Dia kata, saya rasa akan datang lagi tahun depan, kata lelaki berusia 64 tahun itu yang pertama kali menyaksikan bunga sakura mekar walaupun telah menetap di Toronto selama 40 tahun. Wah, sampai tahu tu. Aha, duduk lama-lama memang tak sempat nak pergi tengok. Mungkinlah kan banyak. Kejadian-kejadian tertentu, banyak masanya yang lain. Dan mungkin juga ada halangan yang tertentu, okay. Tapi apapun, memang ini sangat menarik. Kalau tengok gambar kan di ini dimuatkan di berita RTM kita, Toronto. Di Toronto ya, hari ini. Yang mana memang sangat-sangat cantik lah bunga sakura. Wow, nice. Okay, kalau di Langkawi kita pun bunga sakura kita, Takoma tu, yang juga berbunga setiap tahun lah. Rasanya sebelum puasa itu kan, dan lepas puasa pun ada juga lagi sikit-sikit. Dan pastikan anda ya, walaupun sekarang ni cuaca nampak macam biasa saja, tapi sebenarnya sangat panas nanti, hangat lit-lit. Jadi jangan lupa untuk minum air yang cukup, okay? Dan pakai juga sunblock, okay? Dan juga jangan lupa pakai sunscreen ya, okay? Untuk muka, untuk kulit anda, jaga sebaiknya. InsyaAllah kan kita doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okay? Jadi, nak tanya juga soalan. Adakah anda masih sayang orang yang sama? Ini dia. Untuk anda, Adira Suhaimi.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Ya, apa cer, jangan lupa lah. Apa cer, pukul 3 sampai pukul 4 menerusi ekspresi. Dan saya nak kongsikan tentang cerita pasal seorang warga emas berusia 66 tahun yang hanya memiliki satu buah pinggang mencuri perhatian apabila berjaya menamatkan larian denai sejauh 18 km dalam Tuba Ocean Run 2026 di Pulau Tuba pada hari ini. Okey, Rahayah Yahya dari Shah Alam menerima tepukan gemuruh penonton selepas menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 3 jam 18 minit 7 saat. Berbaki 41 minit 53 saat sebelum had rasmi 4 jam bagi kategori itu tamat. Ni semalam lah. Okey, kemarin di Tuba. Okey, dan warga emas itu kini hanya memiliki satu buah pinggang selepas mendermakan satu organ berkenaan kepada suaminya 2 tahun lalu. Dan beliau antara 350 peserta dari 10 negara yang menyertai kejohanan anjuran Lumen Sport dengan sokongan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Okey, ini di Pulau Tuba hari Sabtu kemarin, yang mana sebanyak 3 kategori utama dipertandingkan, iaitu 30 km, 18 km dan 8 km, yang menguji ketahanan fizikal peserta menerusi laluan mencabar merangkumi jalan kampung, kawasan sawah padi, pendakian dan penurunan bukit serta pesisir pantai. Itu dia, hebat tak hebat. Okey. Dan juga cerita pasal Tuba Ocean Run 2026 ini yang dikongsi oleh wartawan Berita Harian yang mana Cikgu Hamzah, ya. Hamzah Osman. Terima kasih Cikgu. Okey, dan juga untuk maluan anda, yang mana pukul 11 pagi nanti anda akan bersama dengan Zarif untuk activate. Okey, 11 pagi hingga 3 petang. Dan juga yang ni yang saya kongsikan, masanya waktu solat zuhur hari ini 1:20 tengah hari, waktu solat asar 4:37 petang, maghrib 7:30 malam dan isyak 8:42 malam. Kita nak layan lagu lagi, ada lagi. Ada lagi lepas ini, okey, kita layan dulu. Ini dia lagu Thai, Thailand. Welcome to Thailand. Welcome to Langkawi untuk anda semua yang mana sekarang ni, walau di mana juga anda berada. Okey?

Gegar irama jiwa membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 minit petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi FM. Ceria pagi!

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Baik, terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, dan saya bersyukur ya hari ini alhamdulillah dapat bersama dengan anda 5 jam 6 pagi hingga pukul 11 pagi. Dan ada pembetulan sikit, bukan Zaris untuk activate hari ini, yang mana hari ini digantikan oleh Kak Lina, Kak Halina kita, okay, untuk activate 11 pagi hingga pukul 3 petang, 3 petang hingga 7 malam bersama dengan DJ Haris, okay, untuk ekspresi. Nantikan rakan-rakan setugas saya yang memang kebabum. Okay, baik, semoga terhibur hari ini. Ampun dan maaf dipinta, dan juga saya bersama dengan penolong jutera yang bertugas, Encik Rizwan, yang memastikan siaran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, dan ini dia pantun untuk anda. Okey. Ambil buluh dibuat galah, galah patah dimain budak. Jauh sekali menyerah kalah, belum mencuba berganjak tidak. Assalamualaikum. Senyum, senyum selalu.

0: siapa Abang Mountain ni?
1: Sat, aku nak pergi masak dulu, bau sedu.
0: Oi, hentak lu ketua je.
1: Haa lah.
0: Lu ni kan mesti kemarah. Pokok hentak tu duduk ada bara lagi. Sat pergi terbakar satu kampung. Dah lah duk buat sampah mata.
1: Habis tu?
0: Habis tu? Hampir kutip balik pokok tu.

0: Pasal apa Abang Mokhtir ni?
1: Sat, aku nak pergi pasak dulu, bau sedu.
0: Oi, hentau lu ketua je.
1: Haa lah.
0: Lu ni kan mesti kemarah. Okok hentau tu duduk ada bara lagi. Sat pergi terbakar satu kampung. Dah lah duk buat sampah mata.
1: Habis tu?
0: Habis tu? Hampir kutip balik okok tu.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

دمعهم وشدد كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلمة.

0: Pasal apa orang mountain ni?
1: Sat, aku nak pergi masak dulu, bau sedu.
0: Oi, hentau lu tu je.
1: Ha lah.
0: Lu ni kan mesti kemarah. Pokok hentau tu duduk ada bara lagi. Sat gi terbakar satu kampung. Dah lah duk buat sampah mata.
1: Habis tu?
0: Habis tu. Hampir kutip balik pokok tu.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Baik hari terus menemani anda merusi ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Halina telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Dan juga untuk anda semua, nantikan 3

0: 15 minit petang. Kita akan bersama-sama dalam program Apa Cer. Jadi siapakah saya akan bersama pada petang ini? Ha, siapakah suara di sana tu? Cuba bunyi sikit ok ke
1: eh. Ha, assalamualaikum.
0: Ha, anda rasa
1: lain macam eh, lain macam.
0: Ha, anda rasa siapakah suara
1: siapa?
0: Orang di sebalik suara tersebut.
1: Ya, siapa-siapa ya.
0: Rasa-rasa duk siapa.
1: Oh, ini kita kena pakai face mask ya untuk keselamatan.
0: Ya, pakai face mask. Betul. Sebab orang dekat sini semua mudah dijangkiti.
1: Ya.
0: Sebab kita kan dalam persekitaran yang tertutup.
1: Ha, tapi jadi, susah dijejaki.
0: Susah dijejaki. Betul. Betul.
1: Aduh.
0: Jadi nantikan 3.15 minit petang. Anda boleh tonton secara pertrimaan langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga dekat TikTok Live Langkawi FM. Sudah semestinya kukulan nama bawang sekali dengan kami petang ni.
1: Di media boleh, sosial kita.
0: Boleh join daripada TikTok Live Langkawi FM sebab dekat situ mereka boleh type komen. Lepas tu kita boleh terus baca dekat mereka. Ha, jadi senang. Ha. Kalau YouTube dan Facebook tu pun boleh juga lagi HD kan.
1: Ya, betul. Ha,
0: tapi kita, apa orang kata, dia lambat sikit lagi tak nak baca tu.
1: Kan, betul. Kita pun nampak bergerak-gerak je gambar di remix kita. Macam menari pula saya.
0: Menari pula. Okey. Apa-apa pun nantikan 3.15 minit petang. Kita layan dulu Sixth Sense dengan lagunya Tanpa Cintamu.
1: Lagu untuk Aiman ni.
0: Ya.

0: Knockaway FM.
1: Alright, itu dia tadi lagu Six Sense dengan Tanpa Cintamu. Tak boleh dia sikit-sikit je. Dia kena bagi sikit-sikit lagi, takut bagi banyak-banyak lagi. Orang kesyahduan.
2: Kesyahduan. Dia meminta lagi lebih.
1: Dia meminta lebih. Bagi betih nak pera.
2: Gitu.
1: Okey.
2: Okey. Hari ni bersama ni Dr. Y hari ni.
1: Doktor mana pula hari ni? Kata kalau tengok dalam ni kan. Kalau tengok dalam apa kita punya media sosial Facebook dan YouTube secara live kan. Kita boleh tengok. Saya sekarang ni bersama dengan doktor. Doktor apa nama?
2: Doktor Y.
1: Doktor Y. Doktor Y A Y A.
2: Doktor Y. Kenapa? Doktor kenapa?
1: Doktor Y. Kenapa? Okey, lah ni pun kita dalam rancangan apa cer yang akan berkongsikan mengenai dengan apa cerita-cerita tular di seluruh, bukan dalam Malaysia saja punya cerita, kita ambil juga daripada luar, daripada serata dunia lah.
2: Ya, serata benua kita ambil. Macam-macam cerita.
1: Ya. Okay. Dan juga hari ni saya bersama dengan DJ Yaya.
2: Hai. Tu dia Dr. Y semua dah.
1: Selalunya kalau macam saya dengan Yaya pun, Yaya dia akan duduk sini. Tapi disebabkan Yaya dia dah tak duduk slot hari Ahad petang. Dia duduk pagi je lah ni. Dia dah belagak. Dia tak mau duduk petang.
2: Kita ada cerita pasal makan pagi-pagi tu. Favorite kita.
1: Sebab tu dia mau duduk pagi. Dia tak mau duduk petang lah. Okay. Dan cerita pertama untuk petang ni, DJ Yaya.
2: Okay.
1: Cerita pertamanya.
2: Cerita apa?
1: Cerita dia bersembunyi di bawah ayak selama hampir 5 jam. Menggunakan batang teratai untuk bernafas.
2: Pasal apa pula? Tak ada kerja, bercaya-caya pasal apa tu?
1: Orang rumah marah kot. Tu sembunyi bawah ayak. Okey, ini cerita dia.
2: Okey.
1: Ini yang berlaku di Madhya Pradesh, India baru-baru ini. Seorang suspek nekat buat keputusan luar biasa bila polis mula mengepungnya. Dia terjun masuk ke dalam kolam berhampiran. Oh, macam tu lah cerita dia. Dia terjun dalam kolam berhampiran dan terus menyelam ke dasar bersembunyi di bawah air selama hampir 5 jam. 5 jam dah layak lah. Bukan sekadar berharap pada nafas yang ada, dia menggunakan batang teratai yang berongga sebagai tiup pernafasan.
2: Bunga teratai.
1: Dan hidup dalam diam di bawah permukaan. Boleh juga macam tu. Dia punya tangan tak kembang. Duduk layak lama-lama.
2: Kan, wui, sejuk.
1: Kita main layak sejam pun tangan dah kembang habis. Ni 5 jam duduk layak.
2: Sanggup.
1: Polis tidak berundur. Operasi pencarian dilancarkan segera di sekeliling kolam itu kerana mereka tahu orang yang masuk mesti keluar juga.
2: Ya, betul.
1: Betul. Dan benar, dia ditemui ditangkap tanpa banyak soal. Semua usaha 5 jam itu berakhir dalam sekelip mata. Sia-sia duduk dalam tu 5 jam kena tangkap juga. Kutlah duduk dalam tu 5 jam terlepas ke apa ke. Dia berbaloi lah juga kan. Ni duduklah 5 jam dalam tu, buat sejuk, buat kembang tangan habis. Kena tangkap juga. Dan ramai yang ketawa apabila dengar cerita ini. Ada yang kata ni dalam apa, cerita-cerita filem saja.
2: Macam filem.
1: Tapi kalau kita pikir balik kan, betapa jauh seorang tu sanggup pi semata-mata untuk lari daripada akibat perbuatan dia sendiri.
2: Dia pun tak cerita dia buat salah apa no.
1: Benar, dia tak abang pula cerita. Dia tak abang pula cerita pasal apa, salah apa kan.
2: Yalah,
1: kita nak tahu kan, kita curious juga.
2: Apa yang terjadi sebenarnya.
1: Betul. 5 jam sembunyi dalam lumpur, dalam gelap. Sedangkan sebenarnya mengaku sejak awal lebih jauh lebih mudah lah.
2: Yalah.
1: Macam itulah manusia, kadang-kadang kita pilih jalan yang penat sebab hanya takut untuk berdepan dengan kebenaran.
2: Sungguh dia buat salah tu kan, dia pergi takut sampai sembunyi macam tu.
1: Betul.
2: Dan mungkin salah itu juga besar.
1: Tapi apa-apa pun, salah ke apa orang kata, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
2: Rebah.
1: Nak dalam bahasa Inggeris tak? clever squirrel jump, fall to the ground also.
2: Habis tu translation Google tu. Satu-satu.
1: Jadi apa-apa pun, kalau buat salah ke apa, mengaku saja.
2: Ya, mengaku. Tapi sebelum mengaku tu mungkinlah kalau nak kena fikir dulu. Fikir dulu kan. Tapi apapun, pandang ke depan, tengok apa yang benda salah tu, kalau boleh diperbaiki, diperbetulkan, insyaAllah.
1: Ya, kita fikir juga. Kalau tak terkantui di dunia, di alam sana tu kita akan terkena juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan dia ni pun bernasib baik tau. Kalau tiba-tiba dalam 5 jam tu dia mati ke dalam tu. Tak boleh.
1: Satu pasal pula. Dalam tu kita
2: whoosh. Kan. Sekelip mata mendapat pembalasannya.
1: Ya. Alright.
2: Okay, next story. Okay. Seronok duduk rumah kampung. Boleh bakar daun kering. Tapi ramai tak sedar risiko kanser paru-paru dan juga asma. Itu dia. Okey, Di Malaysia khususnya bagi mereka yang tinggal di kampung, macam saya lah, hari-hari balik kampung, okay?
1: Hari-hari balik kampung.
2: Halaman rumah biasanya menjadi ruang yang sangat sangat penting lah kan. Okey, di sinilah pokok-pokok buah-buahan, tanaman hiasan ditanam selain menjadi tempat berkumpul keluarga. Okey. Dalam rutin harian juga amalan membersihkan halaman dengan mengumpul daun kering tu. Okey, tengok gambar kan.
1: Tu palung tu pergi mana?
2: Itulah. Comel lah kan semua tu dia. Okey, ranting dan sampah bukan sesuatu yang asing. Namun, apa yang sering dianggap perkara biasa ialah membakar daun-daun kering dan sampah tersebut di kawasan terbuka. Ini yang tak patutlah. Okey, ia sudah lama menjadi amalan mudah untuk membersihkan halaman dengan cepat. Tetapi, ramai tak sedar tabiat ini boleh membawa risiko kesihatan yang serius ya. Okey, terutama kepada sistem pernafasan dan jantung. Okey, sebab kita bakar tu asap semua kan.
1: Betul.
2: Dan menurut laman sesawang perkhidmatan kesihatan Amerika Syarikat, Atrium Health, salah satu kesan utama ialah peningkatan simptom asma. Okey, dianggarkan sekitar 1 daripada 6 orang mempunyai jenis asma boleh dicetuskan oleh asap daripada pembakaran daun termasuk partikel halus dan bahan bakar digunakan untuk menyalakan api. Dan selepas terhidu asap, seseorang tu mungkin mula batuk. Dia ada mengalami sesak nafas, dada terasa ketat atau tidak selesa. Dan menurut Dr. Jaspal Singh, ya, pakar perubatan respiratory Atrium Health ni, tambah Dr. Singh lagi, pendedahan kepada asap juga boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Okay? Pencemaran udara daripada pembakaran daun, terutama petika halus yang terhasil, boleh memberi kesan kepada jantung dan paru-paru. Dan ia bukan sahaja berisiko mencetuskan serangan jantung, malah boleh memburukkan keadaan bagi mereka yang dah ada pun penyakit jantung atau paru-paru. Seperti COPD dan emfisema. Okay, selain itu, menyedut asap juga boleh menyebabkan keracunan karbon monoksida. Gas ni tak berbau tau, tapi sangat berbahaya kerana boleh mengurangkan jumlah oksigen dalam darah dan paru-paru.
1: Sangat-sangat berbahaya. Lagi betul, berbahaya daripada buaya.
2: Buaya tu boleh ditikam.
1: Buaya cinta.
2: Buaya cinta. Okey, asap pembakaran juga mengandungi bahan kimia yang lain yang berpotensi menyumbang kepada risiko kanser paru-paru jika terdedah secara berulang. Dalam kes paling teruk, pendedahan kepada asap ni boleh menyebabkan serangan asma, serangan jantung atau keracunan karbon monoksida yang boleh membawa maut ya, terutama kalau kata dalam ruangan tertutup. Okey. Dan Dr. Singh turut menegaskan pendedahan besar boleh membawa akibat yang sangat serius termasuk kematian. Okey, sebabnya kita bila contoh cakap-cakap sampah tu kan, okey, dia dah bercampur segala bagai dah kat situ. Kadang-kadang tu ada kotak rokok, ada juga puntung rokok, ada juga daun-daun kering tu, bukan saja daun kering je. Kadang-kadang sampah-sampah yang kecil-kecil, plastik apa semua tu kan, digabungkan sekali pi bakar. Itu sangat bahaya. Kalau kata contoh yang duk buat tu, depa rasa macam kan okeylah bakar-bakar tu settle satu hal, tapi sebenarnya risikonya ada, tetap ada. Ni Dr. Wai cakap ni.
1: Jadi memang bahaya.
2: Bahaya
1: asap ni. Tapi cerita about asma ni, saya teringat satu kes.
2: Kes
1: ni baru jadi kemarin ya. Dekat depan rumah saya ada satu kemalangan. Ada satu kemalangan jadi. Lepas tu orang rumah saya kenal lah apa dia yang kemalangan tu. Nama dia asma.
2: Asma juga?
1: Nama dia asma.
2: Okay.
1: Jadi orang rumah saya pun pergi lah. Asma kenapa ni asma? Jadi apa asma? Lepas tu seorang paklung tu pun dengar asma. Asma ni ada gas tak? Gas-gas ada tak? Gas-gas asma.
2: Astaghfirullahaladzim.
1: Bukan Pak Long, bukan dia bukan asma.
2: Memang
1: dia asma, tapi nama dia asma. Nama dia yang asma, kan? Dia tak asma.
2: Patut kena panggil tukar lain kan. Kok. Panggil betul kan.
1: Pak Long mengakibatkan pun salah faham.
2: Salah
1: bahaya.
2: Faham Pak Long pun tak tanya dulu.
1: Pak Long tak tanya dulu.
2: Pakai sabu je.
1: Okey, sekejap kita bawa lagi story. Ada lagi beberapa story yang untuk dibawakan untuk anda.
2: Ya,
1: dikongsikan,
2: betul,
1: untuk dibawangkan, diceritakan segala macam lah. Jadi kita rehat dulu saat dengan lagu daripada ST12 yang bertajuk Puteri Iklan. Lama tak dengar lagu ni sebenarnya.
2: Oh, betul. Lagu yang telah di trending balik lagu yang tadi.
1: Betul.
2: Sekarang ni.
1: Betul. Jadi jom kita goyang-goyang dulu. Rehat dulu seketika. Jumpa lagi selepas ini.
2: Yeah.

0: Itulah Kak Yang. Oh, memang
1: rancak.
0: Rancak sekali. Puteri iklan. Puteri iklan.
1: Puteri iklan lah.
0: Yang mana satu?
1: Dua.
0: Okey.
1: Boleh iklan boleh.
0: Kita nak sambung story kita.
1: Okey.
0: Ada lagi berbaki lagi 4 story.
1: Aha.
0: Alright, dan story seterusnya berkenaan dengan wanita ini nekat lawan fruktofobia. Sesak nafas, menangis setiap kali cuba makan buah. Alamak, ini macam mana ni?
1: Ya, ni orang yang jenis tak boleh makan buah.
0: Tak boleh makan buah.
1: Dia tapi dia paksa diri dia juga nak makan.
0: Selalunya saya dengar kawan-kawan saya duk kata, "Oh, tak boleh makan sayur, allergic."
1: Kan, betul.
0: Ha, daging okey.
1: Ha.
0: Daging dapat tibai soba.
1: Pelik kan?
0: Ha.
1: Tapi itulah yang berlaku. Ada juga orang yang memang fobia makan buah.
0: Tak apa, kita try tengok cerita dia pula.
1: Okay.
0: Amber berkongsi perjalanannya untuk melawan fobia terhadap buah di TikTok. Ketakutan atau fobia terhadap sesuatu perkara mungkin kedengaran biasa. Namun ada juga jenis fobia yang jarang didengar ataupun sukar difahami orang ramai.
1: Betul.
0: Seorang wanita yang dikenali sebagai Amber Fortuna, dan macam nama kereta, mencuri perhatian apabila berkongsi perjalanan pemulihan dirinya daripada fobia terhadap buah-buahan di platform TikTok. Dan menerusi beberapa kompilasi video dimuat naik, dia mendokumentasikan proses pemulihan fobia terhadap buah-buahan yang sedang dilaluinya secara berperingkat dalam video terbaru.
1: Okay.
0: Amber menunjukkan perkembangan apabila berjaya mencuba buah ke-33, iaitu jambu batu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya guava.
1: Guava. Ha. Okay.
0: Satu pencapaian dianggap besar buat dirinya. Sebelum ini dia turut berkongsi video mencuba buah-buahan lain seperti tembikai, stroberi dan juga anggur. Saya rasa dia patut kena try durian lah. InsyaAllah mujarab lega.
1: Ya, betul.
0: Dan kebanyakan rakaman memperlihatkan dia menangis ketika cuba menelan buah tersebut. Alamak, teriak pula. Teriak.
1: Ini macam kan?
0: Ha.
1: Ini pertama kali saya pun dengar orang macam ni.
0: Makan buah teriak. Namun tetap berusaha mengatasi ketakutan dialami. Lebih menyentuh hati, dalam satu video yang meraih lebih 31.5 juta pertontonan, Amber dilihat cuba memakan nenas yang dipotong oleh suaminya. Dan pasangannya sentiasa berada di sisi sebagai tanda persokongan. Come on sayang, you can do this.
1: You can eat the fruit, sayang.
0: Sepanjang proses tersebut, sejak mula berkongsi perjalanan itu pada Julai lalu, Amber kini berjaya mengumpul lebih 63,000 pengikut di TikTok. Saya rasa kita pun kena fobia juga. Saya rasa kita kena fobia pada fobia makan sayur. Kau buat video kan? Boleh jadi famous juga tu.
1: Tapi saya suka sayur.
0: Tak boleh. Kita nak mana? Pilih satu. Populariti kan nak mana? Dan menurut laman Fobia Fandom, fructophobia berasal daripada perkataan Latin fructus, yang bermaksud buah, merujuk kepada ketakutan terhadap buah-buahan.
1: Okay.
0: Individu yang mengalami masa ini biasanya takut kepada buah atas sebab tertentu. Okay. Antaranya, kepercayaan terhadap biji buah boleh bercambah dalam badan, atau kebimbangan terhadap kewujudan serangga dalam cacing dalam buah tersebut.
1: Yang kecil-kecil dulu selalulah kan. Selalu kan mak-mak kau pesan, jangan makan, jangan telan dia punya biji tu, lagi tu pokok dalam perut.
0: Dah besar-besar ni, kita dah belajar sains apa semua, kita baru terfikir, alamak, macam mana dia nak tumbuh? Takkan matahari tembus masuk dalam perut?
1: Mak-mak begitulah.
0: Dan berhadap fructophobia, lazimnya akan mengelakkan bukan sahaja buah segar, malah produk berperisa buah. Kata takut apa dia, biji tumbuh. Sampai flavor pun dia takut.
1: Flavor pun tak boleh.
0: Rasa pun dia takut.
1: Malah
0: produk berperisa buah seperti gula-gula dan minuman ringan. Antara simptom yang sering dialami termasuk sesak nafas, menggigil, menangis, menjerit, pengsan, degupan jantung meningkat, duk-dak, suhu badan naik, hilang kawalan diri, muntah serta keinginan untuk melarikan diri. Macam-macam dia punya apa dia, kesan, reaksi dia tu, efek dia tu. Banyak. Dari segi rawatan, fructophobia kebiasaannya dirawat melalui terapi tingkah laku dan penggunaan ubat anti kebimbangan ataupun anti-anxiety. Namun, pendekatan bantuan kediri sering disarankan sebagai langkah awal. Ada juga ni, first time saya dengar. First time saya dengar apa dia, takut buah. Kecil-kecil dulu dah biasalah dengar orang takut makan sayur. Budak-budak dah takut makan sayur.
1: Atau lagi ada budak yang allergic pada kacang.
0: Kacang tu saya rasa legit lah. Sebab saya pun saya pun apabila saya makan kacang, jadi macam apa, katai-katai kat muka.
1: Kan dia akan berubah 10 kali jadi handsome lagi lah.
0: Saya akan makan 10 balang kacang. Tapi yang tu, yang ni first time saya dengar. Saya takut buah ni.
1: Betul. Sebab Abang kata apa, ketakutan sesuatu ni kepada sesuatu ni banyak benda. Mm-hmm. Sampai tahap ada yang takut pada kucing, kita dah biasa dengar.
0: Kucing
1: ada
0: tu biasa lah.
1: Ada yang takut pada kedalaman air tu biasa.
0: Macam saya pun saya takut air.
1: Kan?
0: Bukanlah takut nak mandi.
1: Dah lah.
0: Kalau bila saya pergi ke laut, contohlah saya pergi laut, saya akan terfikir, saya akan terbayang-bayang apa ada dalam
1: apa
0: laut tu.
1: Apa dalam laut tu?
0: Mungkin ada ikan jaws yang menunggu saya jatuh dalam tu.
1: Saya jadi terfikir. Mungkin duyung yang menanti.
0: Duyung. Duyung tengok alamak, duyung.
1: Duyung tergolek.
0: Duyung tergolek. Tak jadilah.
1: Okay.
0: Jadi saya terfikir macam-macam.
1: Tak apalah, orang kata apa, segala fobia ni dia ada sebab tertentu lah kan. Tapi kalau macam ni pertama kali kita tengok, kita dengar, jadi kita dah tahu. Maksudnya kemudian nanti kalau ada orang yang mengalaminya, kita jumpa, kita dah faham dah kenapa.
0: Jadi jangan bagi dia buah.
1: Jangan bagi dia buah.
0: Dan kepada orang yang macam ni, cuba buah durian. InsyaAllah mujarab.
1: Bagi dengan kulit.
0: Bagi dengan kulit sekali. Jangan bagi buah saja. Jangan bagi isi saja. Bagi dengan kulit
1: bagi
0: sekali.
1: Bagi dengan kulit sekali. Okay, next story ni. Yang mana ceritanya nampak kaki terjuntai dalam balutan plastik. Lelaki gali kubur, pikul mayat kakak ke bank nak tuntut wang simpanan si mati.
0: Alamak, ini apa dia pasal orang kata scam macam scam insurance.
1: Tapi sebenarnya cerita ni pasalnya okay, kalau kata tengok kan gambar kan, seorang lelaki memikul mayat wanita yang dibalut plastik dengan keadaan kaki terjuntai, meruntun hati warga maya. Cerita dia pasal lebih memilukan apabila dia didakwa membawa mayat tersebut ke cawangan bank bagi urusan mengeluarkan wang. Sebab apa? Okey, sebab apa? Tapi sebelum tu, kejadian ini dilaporkan berlaku di Oshida, India. Dan berdasarkan laporan, lelaki yang dikenali sebagai Jitu Munda itu sebelum ini pergi ke sebuah cawangan Indian Overseas Bank pada Isnin untuk mengeluarkan wang daripada akaun milik kakaknya. Namun, malangnya hasrat dia tidak kesampaian selepas kaki tangan bank memaklumkan bahawa pengeluaran oleh pihak ketiga tidak dibenarkan tanpa kebenaran sah termasuk CJ kematian. Okey, tidak berpuas hati dengan penjelasan itu, lelaki berkenaan bertindak drastik apabila kembali ke bank sambil membawa mayat kakaknya yang baru sahaja dikebumikan beberapa hari sebelum itu.
0: Sijil kematian ni tak ada ke?
1: Sijil kematian maksudnya tak ada kes ni. Sebab okey, jadi rakaman tindakan itu menjadi tular sehingga disiarkan dalam televisyen tempatan, televisyen TV sana sama masuk. Dan pihak bank tampil menjelaskan situasi yang berlaku dan menyatakan perbuatan berkenaan mencetuskan suasana amat menyedihkan dan mengejutkan. Okey, malah katanya insiden berkenaan berpunca daripada kurangnya kesedaran mengenai prosedur serta keengganan individu terbabit untuk mematuhi peraturan ditetapkan institusi perbankan. Permohonan tuntutan akan diselesaikan segera sebaik saja CJ kematian dikemukakan.
0: Maksudnya dia pun nak CJ kematian je lah.
1: Ya, lepas tu nak habaq mai, untuk rekod pendaftaran kelahiran dan kematian adalah wajib di India. Namun, kekangan dokumentasi terutama di kawasan luar bandar menyebabkan masih ada keluarga tak memiliki CJ rasmi.
0: Bayangkan, bayangkan dah susah payah pikul apa mayat kan. PP Bank tengok-tengok dalam akaun ada RM3. Bayangkan.
1: Saya boleh bayang juga.
0: PP Bank kan, punya
1: tak berbaloi.
0: Punya lah sebab nak wang simpanan. Nak ambil wang simpanan orang lain. Bawa lah apa jasad tu. PP dalam simpanan ada RM3.
1: Ya, betul. Dia ni pun tak faham juga orang cakap bawa CJ kematian.
0: Bawa CJ. Mungkin orang suruh bawa CJ kematian, bukan bawa si mati.
1: Mungkin dia tunjuk protes juga tu sebenarnya.
0: Dia nak protes.
1: Kan sebabnya ada banyak kejadian juga di Malaysia kita sendiri yang mana dia berkata sampai tahap kena bawa usung yang orang sakit ni pergi dekat bank kan. Pegawai bank akan keluar pergi sign lah pun semua, everything macam tu. Sebenarnya prosedur-prosedur ni orang kata apa, boleh dimudahkan.
0: Tapi saya tak silap saya lah, saya pernah tengok ada video daripada saya tak ingat bank mana. Tapi ada kaki tangan bank yang daripada bank mana saya tak tahu, saya tak ingat. Dia akan pergi ke rumah jikalau orang tu memang dah uzur, memang dah sakit, tak boleh bergerak. Jadi apabila kaki tangan bank akan pergi ke rumah dan buat urusan dekat sana.
1: Kalau yang boleh yang tu sebaik mungkin lah. Maksudnya orang kata apa, dengan cara tu dia ada lah inisiatif dia kan untuk bantu. Sebab kadang-kadang yelah nak datang ke bank tu pun ambil masa.
0: Betul,
1: dan mungkin jauh yang macam ni, pedalaman ke macam tu kan.
0: Tambah-tambah pergi bank pula, time raya orang duk tukar duit raya pula. Queue sampai keluar bank.
1: Ya, kita faham keadaan itu. Tetapi itulah, prosedur tetap prosedur. Nak membangkang, membantah benda tu pun tak boleh juga
0: kita,
1: kan.
0: Kita nak marah mereka pun tak boleh juga. Mereka buat kerja mereka aja. Kita pun sebagai apa orang yang ingin bekerjasama dengan mereka, kita pun kena bagi kerjasama lah.
1: Ya, dan ada kes juga di mana kalau berlaku seperti itu, kadang-kadang kena orang kata apa, jiran ambil tahu. Ha, jiran boleh tolong kan. Mm-hmm. Ha, kalau contoh dah macam tidak berkemampuan tahap tu, mm-hmm, jiran tolong bawa pi. Mm-hmm. Dan dia sebenarnya kadang ada hikmahnya, bila bawa pergi situ pun dia orang kata boleh tahu dengan lebih lanjut. Pegawai bank boleh cerita. Kadang-kadang pegawai bank pun kita faham, sibuk nak pilih
0: betul,
1: OT kan.
0: Betul.
1: Ha, orang yang cakap kaunter tu nampak macam ramai tapi sebenarnya banyak sangat kerja. Ha,
0: betul.
1: Kan? Ha, jadi itulah kita kena give and take orang kata macam tu. Ha.
0: Betul.
1: Dan dokumen tu penting ya, dokumen tu sebenarnya. Kalau ada sijil kematian tu ada, senang dah.
0: Ha, saya rasa kalau ada sijil kematian dah, kes ni tutup. Saya rasa kes ni pun takkan masuk aperture kalau dia ada sijil kematian.
1: Ya kan, tak diceritakan di dunia ya.
0: Ha, memang takkan diceritakan. Kes ni takkan viral kalau dia ada sijil kematian.
1: Betul. Viral tu sebab dia dah bawa orang. Orang yang viral tu mesti juga orang yang famous tu kan. Orang yang popular. Dia bawa macam tu. Dia macam mengutip satu pengajaran lah juga buat semua kan.
0: Yo. Alright, kita nak rehat dulu sekejap. Right. Sekejap kita ada lagi dua story untuk dikongsikan dengan
1: ya,
0: anda
1: semua. Panas lagi depan ni.
0: Jadi kita relax dulu dengan Malik dalam Aku Ada Hantu.
1: Ada hantu. Ada hantu.

0: Itu dia. Ada hantu.
1: Ada hantu.
0: Takut
1: mana hantu?
0: Tak?
2: Takut tak?
0: Okey. Kita nak sambung balik cerita kita daripada iaitu ada lagi dua cerita, tak silap saya.
1: Ha, ada lagi dua cerita. Story untuk anda.
0: Untuk dikongsikan dengan anda. Hari ni hari Ahad. Maksudnya okay. Ada yang duduk cuti lagi lah.
1: Ah, cuti lagi sebab ganti hari tu kan. Ha,
0: betul.
1: Hari apa ni pekerja 1 Mei.
0: Jadi mereka yang berada di Kuala Lumpur pun memang mereka cuti hari Jumaat.
1: Ya.
0: Mereka cuti Jumaat, Sabtu, Ahad. Macam kita di Kedah ni memang Jumaat dah cuti.
1: Ya, betul.
0: Jumaat dah cuti, mereka tunda ke hari Ahad.
1: Ya, seronoknya orang yang boleh cuti.
0: Ya. Jadi kepada yang bercuti, selamat bercuti. Dan kepada yang bekerja, selamat menjalankan tugas.
1: Ya, setelah kita menjalankan tugas dengan amanahnya.
0: Betul sekali.
1: Amanah fatanah.
0: Alright, next story. Jangan ingat timun dan bawang boleh cuci bahan toksik sate hangit. Hai, lama. Buang bahagian hitam sebelum menyesai.
1: Ini dia tips ya.
0: Selalu kalau orang makan sate, kadang-kadang lah dia jenis suka garing-garing. Dia pun akan suka ambil yang bahagian hitam tu.
1: Dia sampai hangit tu.
0: Yang macam kena, dia tak ada lah hangit. Dia macam kencah dia tu.
1: Dia macam sedap lagi lah.
0: Yang kencah hangit tu. Dekat situ dia macam kiok. Apa tu dia rasa pahit-pahit sikit kan. Dan
1: macam,
0: saya dah tak makan dah bahagian tu sejak saya tahu benda ni. Ramai pengebari sate yang dibakar sehingga sedikit hangit kerana aroma asap smoky daripada proses pembakaran tersebut dianggap mampu membangkitkan selera. Ya, betul. Namun menurut perkongsian Public Health Malaysia, bahagian hitam yang hangus itu sebenarnya paling berisiko kepada kesihatan. Apabila daging dibakar pada suhu terlalu tinggi sehingga bertukar hitam dan hangus, dua bahan kimia berbahaya boleh terbentuk iaitu heterosilic amines iaitu HCA dan polycyclic aromatic hydrocarbons PAH.
1: Pah.
0: HCA terhasil apabila protein dalam daging dimasak pada suhu yang sangat tinggi dan PAH pula terbentuk apabila lemak daripada daging menitis ke atas api menghasilkan asap yang kemudiannya melekat semula pada permukaan makanan. Tapi asap
1: sedap,
0: asap tu lah sebenarnya penarik orang.
1: Ya, betul kan.
0: Dan setengah kedai sate dia pun akan saja ambil apa dah dia punya yang perencah yang bubuh atas minyak-minyak dia tu.
1: Ya, betul.
0: Akan tuang dekat atas apa dia, atas bara tu.
1: Atas bara dia.
0: Bagi dia berasa bau satu jalan semua kan.
1: Betul. Tambah duk buat pulut tepi jalan kan, kipas tu.
0: Kadang depa saja tuang bagi berasa, bagi bau tu. Lepas tu orang makin ramai
1: Betul tarikan.
0: Betul. Dan kajian makmal menunjukkan kedua-dua bahan ini boleh merosakkan DNA dalam tubuh dan dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser. Dan ramai juga beranggapan makan sate dengan timun, bawang boleh cuci kesan bahaya atau potensi mendapat kanser tersebut. Kan selalu kan? Selalu kan sate main dengan bawang, dengan bawang merah, dengan timun, lepas tu
1: lalu nasi impit. Kalau sedap.
0: Kalau advance sikit, nasi impit.
1: Cerita pasal sate pula, lapang ni.
0: Bagaimanapun, PHM menjelaskan sayuran itu bukan ubat ajaib yang boleh menghapuskan kesan bahan toksik pada daging hangit. Sebaliknya, timun, bawang dan ulam berfungsi membantu menyeimbangkan hidangan kerana mengandungi antioksidan yang menyokong kesihatan usus. Bagi menikmati sate yang lebih selamat, orang ramai disarankan memotong dan membuang bahagian yang hitam terbakar sebelum makan.
1: Itu yang sepatutnya.
0: Ambil kikis sikit, buang yang hitam tu, lepas tu makan lah. Nak buang sebatang tu, saya kira rugi pula.
1: Rugi lah.
0: Saya cucuk dah 7 kupang.
1: Dah, ada tempat RM1. Dia ikut saiz kadang tu.
0: Betul. Secucuk dah 7 kupang dah RM1. Saya nak buang sebatang tu rugi pula. Buang hitam tu je. Tak perlu buang sebatang tu. Dan paling penting, sate perlu dijadikan makanan sekali sekala dan bukan menu wajib setiap minggu.
1: Sungguh.
0: Dan ada juga setengah orang, saya tahu. Ada setengah orang ni sate ni jadi makanan ruji. Sate jadi makanan ruji hari-hari duk tiba sate. Dan kesimpulannya, sate bukan musuh namun rasa sedap dan aroma smoky itu tidak seharusnya mengabaikan risiko terhadap kesihatan tubuh.
1: Ya, itu dia. Okey, sedap-sedap lah. Tapi kena jaga-jagalah.
0: Kena jaga-jagalah. Memang semua makanan ni sedap-sedap lah kau. Yang sedap-sedap tu yang bahaya.
1: Ya, betul. Sekali cukup sebulan kot lah kan. Sebulan.
0: Dan apa yang diajak oleh Tok Wan saya lah. Ni turun-temurunnya ni. Dia kata kalau makanan tu sedap, berhenti makan.
1: Berhenti makan.
0: Berhenti betul. Makan. Cukup sekadar rasa.
1: Kan.
0: Cukup sekadar rasa.
1: Dan kalau tu bagi kat orang.
0: Ha, dan kalau nak makan sangat-sangat pun makan boleh. Tapi berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang.
1: Betul.
0: Makan biar sikit-sikit. Berulang kali tak apa.
1: Tapi kalau pergi makan dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita dah kenyang. Kita dah rasa nak kenyang kan. Kawan-kawan tak kenyang-kenyang lagi, tak habis-habis lagi. Macam mana tu?
0: Kawan-kawan
1: nak nasihatkan kawan-kawan tu macam mana?
0: Kalau dengan kawan-kawan kalau dengan kawan-kawan ni dia special case sikit. Mungkin kita kena basuh kawan-kawan tu dulu. Basuh kawan-kawan tu dulu baru kita reflect diri kita sendiri.
1: Gitu. Tambah-tambah kawan-kawan yang suka makan tu kan. Tambah stop lagi tu.
0: Betul. Dan kita perlu menjauhi. Menjauhi.
1: Menjauhi mereka yang suka makan.
0: Boleh boleh meningkatkan kesihatan diri dan juga meningkatkan kesihatan poket.
1: Gitu. Menjaga ya sebenarnya.
0: Menjaga kesihatan poket.
1: Kesihatan poket tu. Aiman kelipok-kelipok. Kenapa Aiman?
0: Aiman kelaparan.
1: Tahu faham. Bila saya sebut sate tadi kan. Dan dia dah meleleh ya Leo. Cerita. Okay.
0: Next story
1: ni pasal hunter.
0: Pasal hunter.
1: Cerita pasal peniaga pelik pelanggan misteri tenung nasi lemak pesan ambil air dari 7 buah masjid. Meremang teringat mimpi didatangi pocong.
0: Alamak, dia order ayak daripada 7 buah masjid.
1: Dia suruh apa ni peniaga tu. Kan pelanggan tu suruh peniaga tu pi cari ayak apa ni lah 7 buah masjid.
0: Okey, bayangkan macam mana dia mai. Bang, saya nak order nasi lemak satu.
1: Dekat 7 ayat masjid.
0: Saya nak ayak. Ayak, saya nak ayak daripada 7 masjid. Alamak, macam mana pula?
1: Okey. Mula-mula tu mesti mereka pun agak kaget lah. Kaget kan? Okey. Jadi cerita pasal perniagaan ni kan? Dah jadi lumrah dalam dunia perniagaan. Pasti akan ada yang tak senang dengan pencapaian atau kejayaan dicapai. Perasaan cemburu sehingga sanggup melakukan perkara kurafat termasuk sihir demi melihat kejatuhan seseorang. Seorang wanita ni yang mengusahakan perniagaan nasi lemak secara kecil-kecilan je. Mendakwa kehadiran seorang pelanggan misteri membuka matanya tentang kewujudan perkara itu. Ia bermula apabila pelanggan tersebut memintanya mengambil air dari 7 buah masjid secara tiba-tiba. Allah takdirkan seorang hamba datang beli nasi lemak semalam. Pagi tadi dia datang lagi, tak kenal siapa, tak tahu nama tapi duduk luar kawasan. Nak dijadikan cerita, pagi tadi dia tanya, dekat rumah ada orang lelaki tak?
0: Alamak.
1: Tak fikir lain, ingat nak offer job ke apa. Sekali disuruh pergi ambil 7 air masjid. Terus meremang aku dekat situ tengah berniaga katanya. Okey. Dan cerita wanita itu lagi, pelanggan tersebut turut memerhatikan nasi lemak yang dijualnya dengan reaksi sukar dijelaskan. Kemudian dia tanya, nasi lemak memang berderai ya?
0: Berderai?
1: Berderai. Aku dengan mak aku cakap, iya sebab kukus. Mak dia jawablah dengan dia. Terus dia senyum lagi. Aku tak tahulah apa dia nampak dekat nasi lemak yang kami jual.
0: Dia terpegun tengok nasi lemak tu ke macam mana?
1: Itulah cerita dia, Syed. Aku ni sibuk nak tahu apa yang dia nampak. Tapi dia still tak buka mulut. Dia kata, dia cuma cakap ada lah. Dia kata macam tu. Bahaya ni. Takut juga.
0: Saya rasa kok tu dia buat nasi lemak petak. Sebab tu dia terpegun.
1: Okey. Wanita itu mengakui ada beberapa insiden bermain di fikiran dia sampailah membuatkan dia tertanya-tanya tentang saranan individu tersebut. Baru-baru ni aku ada mimpi Cik Chong. Pocong 2 ekor dia kata. Tapi aku ignore je. Aku rasa ni pun kebetulan tapi tak tahulah. Kan dari aku sekolah rendah sampai dah beranak pinak, sinilah tempat mak aku berniaga. Dah biasa sebenarnya kena sihir-sihir ni.
0: Banyak bunjut.
1: Banyak bunjut lagi kan. Tapi bila aku take over berniaga, walau mak aku ada sekali teman niaga, mana tak seram sebab aku ada anak-anak kecil. Kongsinya lagi. Saya rasa niat lelaki ni bukanlah niat tak baik. Dia mungkin nampak juga. Ada orang yang sebenarnya dia macam boleh nampak
0: dia
1: kan.
0: Dia orang kata hijab
1: tu.
0: Terbuka.
1: Hijab terbuka kan. Nak pergi beli nasi lemak tu nampak sedap tetapi tiba-tiba ada benda yang duduk atas nasi lemak tu ke.
0: Tahu kan. Mungkin dia mungkin saya rasa orang tu orang-orang yang hijab dia terbuka. Sebab tu dia suruh pergi ambil ayam daripada 7 masjid. Jadi dia dalam masa sama orang yang main tegur macam tu dia nak membantu kedai tu.
1: Ya, tapi sebenarnya kita pun tak tahu bukan apa sebab dia tak jelaskan dengan lebih clear. Dia tak mahu cerita kan sebab apa. Jadi kakak ni dia takut ada berniaga lama.
0: Saya rasa sebab orang macam ni selalunya dia tak akan bagi tahu apa dia. Dia tak akan bagi tahu sebab apa. Dia tak akan habaq tau. Dia akan macam tapi ambil ayam pada 7 masjid. Lepas tu bubuh kedai. Kalau tanya sebab apa? Adalah. Buat sudahlah.
1: Kedai sikit. Betul.
0: Setengah orang macam tu. Saya tahu sebab apa. Adalah dulu kisah-kisah dia. Macam setengah orang dia akan bagi tahu, hampirlah ni sikit. Apa ni? Lepas tu bila kita tanya pasal apa?
1: Cuci-cuci sikit lah.
0: Hamba basuh sikit lah ni.
1: Basuh sikit kedai kan.
0: Lepas tu tanya pasal apa? tak ada lah. Hmm. Basuh dah. Ha? Dia, tengok, dia kata aku tu lah.
1: Kan? Sebab dia kadang-kadang dia tak boleh cerita dengan lebih jelas sebab dia takut nanti orang tu kata kat dia pula benda lain.
0: Betul.
1: Ha, kan? Sebab takut, mungkin niat baik tapi dia salah erti lagi bahaya pula.
0: Dan takut lagi hantu tu kantu ya. Dia duduk gitu.
1: Mesti dia pun dah nampak hantu tu duduk kenyih kat si lemak.
0: Hantu tu duduk kenyih kat si lemak. Jadi dia abang tu dia tak mahu lah abang kata ada hantu.
1: Yalah.
0: Saya dia abang kata ada hantu.
1: Sebab lagi ada anak-anak ada kecil-kecil tu.
0: Lagipun saya dia abang ada hantu. Hantu tu dengar sikit dia lari.
1: Kan? Tapi bila dia suruh buat orang kata apa dengan cara yang orang kata apa elok lah dengan cara
0: apa dia kiasan-kiasan
1: kiasan tu kan, sebab salah satu sebabnya adalah memang kita ayat masjid ni kalau boleh suruh Tok Imam baca kan.
0: Betul.
1: Bagus kan, untuk orang kata apa jauhkan kita daripada segala kemudaratan tu dia kan.
0: Takut takutnya
1: Aiman kasi tak hantu suka-suka
0: cerita buat hantu ni kan. Saya baru terkenal saya cerita sikit saya baru pindah masuk satu rumah dan waktu satu malam tu saya tidur seorang dulu. Saya test dululah. Test rumah tu dulu, tidur seorang.
1: Kenal rumah dululah.
0: Nak kenal rumah. Nak dijadikan cerita, dia dua bilik dekat atas. Dua bilik, jadi saya tidur bilik sebelah. Dan pada pukul 4 pagi pintu berbunyi tatam, patam, tatam. Rupa-rupanya saya tak tutup tingkap.
1: Lah, sungguhlah.
0: Saya tak tutup tingkap.
1: Lepas tu?
0: Saya tak tutup tingkap. Malam tu ribut. Angin kuat.
1: Ya
0: pintu,
1: Allah.
0: Pintu pula engsel longgang.
1: Dia buat gabra boleh.
0: Pintu.
1: Pasal je.
0: Pintu pula engsel longgang. Tu pasal duduk ketang.
1: Bahaya betul lah. Okay.
0: Okay. Jadi lagi kita nak recap balik apa cerita-cerita yang kita telah bagi tahu kat anda semua.
1: Yang kita kongsikan dengan anda. Okay. Stay tuned. Yeah.
0: Stay tuned. Jadi kita layan dulu Ivan 70 dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau orang tu tak rindu, jangan dipaksa-paksa.
1: Sedihnya.

0: Itu dia. Kalau orang dah tak rindu, jangan dipaksa. Lupakan saja.
1: Lepas tu tutup pula pintu hati.
0: Ya, kita move on. Kita kena move on.
1: Sedih.
0: Sedih-sedih juga. Tapi kita nak recap dulu.
1: Okay, alright.
0: Story first yang kita kongsikan tadi iaitu berkenaan dengan bersembunyi di bawah air selama hampir 5 jam menggunakan batang teratai untuk bernafas. Lailah. Pandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sia-sia buat kerja macam tu.
1: Memang sia-sia. Okey, seronok duduk rumah kampung, boleh bakar daun kering. Ramai tak sedar risiko kanser paru-paru dan juga asma.
0: Asma penyakit bukan asma nama orang.
1: Asma penyakit.
0: Bukan nama orang.
1: Bukan nama orang.
0: Dan seterusnya, wanita ini nekat lawan fraktofobia ataupun takut buah.
1: Takut buah.
0: Sesak nafas, menangis setiap kali cuba makan buah. Alamak.
1: Sayang betul lah kan. Okay. Nampak kaki terjuntai dalam balutan plastik, lelaki gali kubur, pikul mayat kakak ke bank nak tuntut wang simpanan si mati. Ambil pengajaran daripada cerita ini, jangan buat benda yang sama.
0: Betul. Kalau orang bagi tahu apa-apa, dengar betul-betul.
1: Ya.
0: Jangan salah bawa dokumen. Ni bukan bawa dokumen, ni bawa bukti.
1: Bawa bukti terus. Tu dia.
0: Jangan ingat timun dan bawang boleh cuci bahan toksik sate hangit. Buang bahagian hitam sebelum menyesal. Jadi jangan duk makanlah bahagian-bahagian hitam tu. Dan bukan kata buang terus sebatang. Buang saja bahagian hitam tu.
1: Bahagian tu je. Takut kanser nanti.
0: Betul.
1: Okey, peniaga pelik pelanggan misteri tenung nasi lemak pesan ambil air dari 7 buah masjid meremang. Teringat mimpi didatangi pocong.
0: Alamak.
1: Nampak pakcik tu dia dah bagi warning lah.
0: Bukan pakcik tu yang hantu. Pakcik tu dia dapat sense. Dia dapat rasakan ada something wrong somewhere.
1: Itulah pasalnya kan. Jadi berhati-hati. Okay, yang berniaga tu. Kita tak tahu kan kadang-kadang. Orang kata apa, orang ni manis je kan.
0: Betul.
1: Tapi rupanya
0: realitinya berbeza.
1: Menakutkan.
0: Itu dia.
1: Takut tak?
0: Ya, itu dia topik-topik yang telah kami kongsikan dengan anda sepanjang Aperture untuk minggu ini.
1: Semoga bermanfaatlah untuk anda juga. Dan kita terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami.
0: Betul sekali.
1: Itu dia. Okay.
0: Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagi kami berceloteh, nak dengar lagi kami kongsi-kongsi cerita daripada serata dunia, tunggu pula minggu depan.
1: Tunggu minggu depan.
0: Bersama siapa pula?
1: Nantikan minggu depan pula? Dengan siapa? Haris ke? Dengan siapa? Dan Aiman pula ke? Mana tahu kan?
0: Betul sekali. Jadi terima kasih juga kepada Yaya.
1: Terima kasih banyak semua.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: Nokowi FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa melimpahkan kita dengan keafiatan agar kita dipermudahkan segala urusan kita dan juga pekerjaan kita pada hari ini insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar, dalam surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2, Allah telah mengkhabarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud, maka beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Tidak dapat dinafikan, amat sukar pada hari ini untuk kita nak mendapatkan khusyuk di dalam solat kita. Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, kewujudan gadget dalam poket seluar atau berdekatan dengan kita. Mana tidaknya, baru nak hadir feel atau rasa dalam solat, tiba-tiba telefon kita berdering. Yang kedua, ada perkara penting yang belum kita selesaikan. Contohnya, perut kita tengah lapar ni. Apa kata anda makan terlebih dahulu, barulah selesa untuk kita solat. Contoh yang lain, anda rasa nak terkucil atau buang air besar, maka tunaikanlah hajat itu terlebih dahulu sebelum kita memulakan solat. Disebabkan itu jugalah Nabi SAW pernah bersabda dalam satu potong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya tidak ada solat ketika hadirnya makanan dan tidak ada solat juga dalam keadaan seseorang itu menahan diri daripada membuang air kecil dan juga air besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat pendengar sekalian, mengapa dan kenapa perlu kita khusyuk dalam solat? Antara sebabnya adalah, pertama, supaya kita mendapat solat yang berkualiti. Bak kata orang kok diang, quality is better than quantity. Yang bermaksud, kualiti adalah lebih baik daripada kuantiti. Dan yang keduanya, supaya kita dapat merasakan sifat kehambaan pada diri kita sewaktu mana kita sedang mendirikan solat. Barulah kita tidak berlagak seperti mana Tuhan di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ini. Justru itu, ayuh sahabat-sahabat sekalian, kita memperbaiki solat kita dan berusaha untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat kita. Wallahu a'lam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 ya. Untukmu masih ditemani Haris menerusi ekspresi sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang menarik dan sudah semestinya berguna untuk anda semua. Baik, untuk dikongsikan dengan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi untuk hari ini yang saya dapatkan daripada Met Malaysia yang melaporkan, petang ini dilaporkan ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pula dilaporkan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi bagi anda semua yang pada ketika ini yang masih lagi dalam mood cuti, yang tengah berjalan-jalan, yang tengah ambil angin, jadi rancang perjalanan anda yang nak ke pantai dengan ramalan cuaca begini, saya sarankan boleh pergi tapi berjaga-jaga. Dan kalau dilihatkan cuaca di luar konti, cuaca begitu cerah dengan matahari yang terbit, yang terik dan juga awan yang tak nampak mendungnya. Langit begitu biru. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.37 minit petang. Manakala waktu solat fardu maghrib, 7.30 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak, 8.42 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Expressi. Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
0: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian. Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، شكر kepada Allah، مسلمين مسلمان، para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah, seseorang itu juga akan sentiasa kena menerima nasihat daripada orang-orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini juga salah satu nasihat. Nah, agama Islam kita ini ialah agama itu nasihat. Islam kita ini sangatlah cantik. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi." Agama ialah nasihat, maksud daripada hadis ini. Jadi untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin dan juga seluruh umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini sentiasa memberikan kita satu pesanan dan juga satu nasihat. Semoga kita lebih jauh daripada perkara yang boleh melagakan kita, perkara yang boleh melalaikan kita, terutamanya dalam ibadat kita. Jadi kalau kita tidak menerima agama, kita ni jadi seorang yang payah untuk nak menerima nasihat daripada orang yang mempunyai agama. Firman Allah kata apa dalam surah Al-Asr? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Apa kata Allah? Mereka saling berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Itulah agama tuan-tuan. Anak, nasihat ini jugalah akan memberikan kita mengingati kepada Allah. Pesanan agama ini jugalah akan memberikan kita kesan terhadap ibadat kita. Mudah-mudahan insya-Allah pesanan yang diberikan di dalam agama kita akan membawa saya dan tuan-tuan yang berada di luar sana akan menjadi lebih baik dan akan menjadi seorang yang berjaya dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu bertujuan mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan semata-mata. Sebaliknya, MARA mampu menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa serta membantu golongan Bumi Putra.
1: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebergantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang harus dirancang daripada sekarang.
0: Dalam pada itu, pindaan Akta MARA 1966 dilihat sebagai kubu perundangan dalam memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diperkukuh. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, langkah itu penting dalam memastikan Hala Tuju MARA kekal konsisten memartabatkan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor pertukaran kepimpinan.
1: Kerana kita adalah pemegang amanah, ianya harus dilakukan dengan sepenuhnya agar tidak ada lagi ketirisan, kebocoran dana-dana yang diperuntukkan oleh kerajaan selama ini yang menyebabkan dana dan asetnya begitu besar. Jangan pernah merungkaikan amanah yang diberikan oleh kerajaan kerana kita adalah amanah yang harus dipikul, dirangkul kerana ianya adalah amanah daripada rakyat Malaysia keseluruhan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan.

0: Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu. Lagu Syahdu-Syahdu diputarkan untuk anda petang ini menerusi ekspresi sehingga 7 malam nanti. Baik, sedikit pesanan. Saya perasan kebelakangan ni skamer ataupun mangsa ditipu di atas talian ataupun secara bersemuka makin meningkat kebelakangan ni. Kalau tambah-tambah dekat dengan haji ni, jadi mangsa skam package haji, mangsa skam buat haji apa semua kan, memang banyak pada ketika ini. Ada skam haji, ada skam cinta pun ada sekarang ni, bermacam-macam. Jadi perlu dipantaukan. Dan kalau apa dia, package pelancongan pun dah ada scam. Jadi bagi anda semua yang tak ingin di scam, pastikan benda itu betul-betul sahih ataupun janganlah melalui pihak ketiga. Dan juga ada saya tengok tular di media sosial. Di mana kita tahu kalau orang berusia ni, dia mestilah dia nak kesihatan. Jadi scammer ni berbagai taktik, dia scam pula dalam bentuk kesihatan. Ada saya tengok baru-baru ini, dia ada cakap dia nak cek saraf lah apalah kan. Jadi dia menggunakan alat apa tau untuk cek saraf? Dia menggunakan alat pengesan voltan untuk cek saraf. Ada ke patut? Jadi tidak patut. Jadi anda semua yang mempunyai ibu ayah yang sudah berusia, selalulah pantau-pantau mereka. Takut-takut mereka menjadi mangsa scam. Canda mana, canda mana. Jadi teruskan bersama Langkawi FM di mana jua anda berada. Kita layan dandut pula petang ni. Radio Malaysia, Langkawi FM. Canda yang putih, berambut panjang.

0: Radio Malaysia Angkawi FM.
1: Okey, nampaknya kita telah pun berada di pojok siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya menerusi titik lain Langkawi FM. Hari ini kita ada Jana CK Heki Brands, lagi kita ada Cesa Oda, lagi kita ada DJ Hal daripada Terengganu FM. Terima kasih sudi singgah. Kita ada lagi Kak Mariana Zinon, Kak Ita Basira, Cik Ana Petir, Emizul Azmi dan ramai lagi yang menerusi titik live lah ke WFM. Terima kasih kepada anda semua yang menemani saya, dan tidak lupa juga kepada anda semua yang mendengarkan menerusi frekuensi 104.8 ataupun di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menyokong kami. Tanpa anda, siapalah kami kan? Dan tidak lupa juga, kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Syafiq, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua berhibur bersama kami pada hari ini. Dan semoga apa yang telah kami kongsikan untuk anda hari ini berguna dan bermanfaat untuk anda, dan semoga anda terhibur dengan telah kami putarkan lagu-lagu kepada anda. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.30 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak 8.42 minit malam. Baik, Haris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua, dan semoga anda semua sehat-sehat selalu, insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dengan itu, saya nak ucapkan kepada anda, Assalamualaikum, selamat malam, Langkawi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Majlis Amanah Rakyat MARA akan diperkasa sebagai payung besar ekonomi Bumiputra dan pusat seheti pembangunan melalui penyelarasan pelbagai agensi serta dasar berkaitan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh peranan MARA sebagai pemacu utama ekonomi Bumiputra termasuk dalam bidang pendidikan, keusahawanan dan pasaran antarabangsa. Cadangan mengadakan pilihan raya umum ke-16 secara serentak dengan pilihan raya negeri Melaka dan Johor bergantung kepada situasi politik semasa dan perkenan raja-raja serta yang dipertua negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri tertakluk kepada Ketua Negeri atas nasihat Menteri Besar atau Ketua Menteri. Beliau turut menjelaskan faktor kos pilihan raya, kesesuaian masa dan keupayaan Suruhanjaya pilihan raya perlu diambil kira sebelum sebarang keputusan dibuat. Kesedaran dalam kalangan penduduk di kawasan sempadan negara perlu diperkukuh mengenai risiko dan implikasi penglibatan dalam jenayah rentas sempadan. Antara aktiviti terbabit termasuk penyeludupan bahan api, dadah dan senjata api. Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad berkata, usaha pendidikan dan pendedahan perlu dipertingkat oleh agensi berkaitan bagi mengelakkan masyarakat menjadi mangsa manipulasi pihak tidak bertanggungjawab. Suasana hiba menyelubungi Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kajang apabila mayat kanak-kanak perempuan Nur Kasih Diandra Muhammad Kayum dibawa untuk proses bedah siasat. Mangsa ditemukan lemas selepas hilang selama 3 hari akibat terjatuh ke dalam longkang sebelum dihanyutkan arus deras di Bandar Mahkota Ceras Jumaat lalu. Dato' Mangsa Zulkarnain Ahmad berkata, keluarga bersyukur kerana jasad cucunya akhirnya ditemukan untuk dikebumikan dengan sempurna selepas usaha pencarian dilakukan. Luar negara, sempena sidang kemuncak ASEAN 2026 di Cebu, Filipina, lebih 7,300 anggota pelbagai agensi keselamatan kerajaan dan tidak balas kecemasan bakal bertugas bagi memastikan keselamatan sidang tersebut. Menurut Polis Kebangsaan Filipina, penugasan itu merangkumi kawalan keselamatan lokasi, perlindungan konvoi, pemantauan pesisir dan ruang udara, pengurusan trafik, tidak balas perubatan kecemasan serta pengendalian insiden secara pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda kembali ditemani saya Izzy sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, hari ini Ahad 3 Mei 2026 bersamaan dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi kalau kita tengok dalam 3 hari ini kita dah bercuti panjang. Jadi pastinya besok ramai yang akan mula bekerja dan mungkin ada juga yang esok pastinya akan rasa sedikit berat lah rasa nak bangun kerja tu kan. Nak kembali, jadi semangat tu nak kena kembali dicari. Namun hakikatnya sebenarnya apabila kita rehat ni sebenarnya

bukanlah diberi ruang untuk kita melemahkan langkah kita, tapi sebenarnya untuk mengembalikan tenaga kita agar kita terus mampu meneruskan tanggungjawab dengan lebih baik, dan tak perlulah kita nak memaksa diri untuk kita kembali laju seperti biasa pada hari pertama kita nak mulakan pekerjaan, tapi kita kembali susun rutin kita perlahan-lahan, fokus kepada perkara-perkara yang penting, dan kita berikan ruang sebenarnya untuk diri kita menyesuaikan semula dengan rentak kerja. Jadi kadang-kadang semangat itu hadir bukan kerana semuanya mudah, tapi kerana kita tahu ada tanggungjawab yang kita perlu teruskan, dan ada impian yang sedang dibina, dan ada insan yang bergantung harap pada usaha kita setiap hari. Jadi untuk anda yang akan kembali bertugas esok, semoganya diberikan kesihatan yang baik, urusan dipermudahkan, dan semangat yang baru untuk kita memulakan tugas minggu ini setelah kita bercuti agak lama jugalah, 3 hari kan. Mungkin ramai juga yang keluar daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor untuk kita bercuti di tempat-tempat percutian dan juga sebagainya. Okey, hari ini juga sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya sampaikan juga waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Mei 2026 bersamaan dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijri, dan telah masuknya waktu solat fardu maghrib di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 6.24 minit petang, di wilayah Persekutuan Labuan pada 6.26, di Kuching Sarawak 6.44, dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 7.22 minit malam, di Kuala Terengganu 7.15, di Kuantan Pahang 7.13, di Kota Baru Kelantan 7.20, di Johor Baru Johor 7.9 minit, di Bandaraya Melaka 7.16, di Seremban Negeri Sembilan 7.17, di Shah Alam Selangor 7.20, di Ipoh Perak 7.23, di Georgetown Pulau Pinang 7.26, di Alustar Kedah 7.27, dan di Kangar Perlis pada pukul 7.28 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini, yakni jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim.

Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Fata.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Qul

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu pertunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti pertunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah. Nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Okey, itu dia persembahan dari Eka Matra dengan Setuhan Kecundang. Harap-harapnya janganlah ada yang kecundang hari ini, okey. Teruskan kekal bersemangat. Walaupun besok mungkin ada ramai yang nak mula bekerja, dah pun bercuti 3 hari, jangan kecundang pula nanti, okey. Dan kepada anda yang ketika ini sedang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, frekuensinya di Selangor adalah 95.3 dan di Kuala Lumpur adalah 88.5. Dan kalau kata tak dapat dengarkan kami yang melalui radio, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, di situ anda boleh terus dengarkan kami. Bukan saja kami, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara percuma. Dan kalau anda juga nak mengikuti laman web kami www.rtm.gov.my, di situ juga anda boleh mengikuti siaran kami secara langsung. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan komen dan juga ucapan, terima kasih banyak-banyak. Dah pun banyak juga ramai yang menghantarkan komen ketika ini. Antaranya, kalau boleh saya sebutkan, kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya selamat bertugas bersiaran di radio, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama, Kampung Semerah Padi. Dan selain itu juga ada juga Ita Chot dari Ipoh Mali, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Ita Chot. Janet Zai juga ada hari ini, katanya yang mencerikan hidup anda, semoga sihat dan happy-happy konti DJ Nasional FM, sentiasa di hati sehingga jam 12 tengah malam, terbaik, katanya Ramlah. Razak Balangi juga ada menemani saya ketika ini di Facebook rasmi dan juga mendengarkan kami ketika ini. Dan juga ada Amak II, salam senja menjelang maghrib dari Ampang, Selangor. Ada juga Nenek Ani, Ana Morni, selamat bersiaran Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga Siti Salwa yang mendengar kita ini, sekeluarga lepak santai dengan lagu Pilihan Bersama 2.0. Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, malam nanti selepas pukul 9 malam, insyaAllah kita akan bersama. Jadi jangan ke mana-mana, ya. Okey, dan selain itu juga kita ada Budak Lawa Yang Mistik, katanya ini ucapan teristimewa buat Nur Diana Dordin, iaitu dengan ucapan selamat petang dan selamat beristirahat di hari Minggu. Ini Nuri Wi juga ada pantun, setiap sedia menunggu pagi, bakti dicurah basah keringat. Easy bersiaran lagi berbaju merah menambah semangat. Amboi, terima kasih banyak-banyak Nuri Wi atas pantunnya. Juga ada Marsa Saleh hari ini, semoga sihat ceria selalu, tugas rancah dipermudahkan hingga penghujung siaran. Terima kasih. Princess Su juga ada, Hazliza Baba juga ada, Ita Rozaya, Nor Azila daripada Kampung Gajah Perak, dan juga ramai lagi sahabat-sahabat kita. Okey, ini sebahagiannya saya bacakan dulu, insyaAllah di nanti kalau ada kesempatan saya akan bacakan lagi kiriman ucapan anda ini. Okey, kita nak teruskan. Ini dia persembahan dari Nora dengan Renungan Terakhir. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Selamat, tempe! Belanggar dengan motokar!
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
3: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.

Persembahan dari Sleeping Child, Michael Learns to Rock dengan lagunya Sleeping Child. Dah pun 8-7 minit malam ketika ini. Anda bertemankan saya di jam yang ketiga ini dalam Nasional Hujung Minggu. Saya akan temankan anda insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk seketika, apa kata kita ikuti dahulu perkongsian terkini berita semasa daripada portal berita RTM. Antaranya, MARA diperkasa sebagai payung ekonomi Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Majlis Amanah Rakyat MARA berperanan sebagai payung besar ekonomi dan pusat sehenti bagi pembangunan Bumi Putra, dan institusi itu diseru menggalas amanah mentadbir aspek pembangunan Bumi Putra menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan. Dan ini merupakan satu tugas baru supaya semua agensi yang dikelolakan Kementerian Ekonomi bersama kementerian lain dapat diselaraskan. Dan menurut Perdana Menteri juga, apabila melibatkan pusat sehenti pembangunan Bumi Putra, kita boleh mengalihkan tanggungjawab itu untuk diamanahkan kepada MARA selaras dengan tujahan ke-6 yang disentuh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okey, dan ini gagasan 40 tahun Majlis Amanah Rakyat MARA menggariskan 7 tujahan utama bagi memperkasa agenda Bumi Putra, dan antaranya memperkukuh peranan MARA sebagai konglomerat berteraskan pendidikan dan keusahawanan selain meningkatkan penyertaan pemilikan dan penguasaan ekonomi Bumi Putra dalam sektor bernilai tinggi. Dan gagasan itu turut memberi fokus kepada pemerkasaan perusahaan mikro kecil sederhana PMKS, membangunkan tenaga kerja mahir serta melahirkan usahawan Bumi Putra bertaraf global yang mampu menembusi pasaran antarabangsa. Dan selain daripada itu, sedikit berita terbangsa, Iraq mampu pulihkan ekspor minyak seminggu selepas Selat Hormuz dibuka. Dan menurutnya, Iraq mampu memulihkan pengeluaran minyak dan ekspor ke tahap sebelumnya dalam tempoh seminggu selepas Selat Hormuz dibuka semula, kata Timbalan Menteri Minyak Iraq Basim Muhammad Lapor Spatnik Ria Novosti. Dan pengeluaran dan ekspor minyak di Iraq boleh dipulihkan ke paras sebelum penutupan Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari selepas penghantaran percuma disambung semula. Beliau juga berkata pengeluaran semasa di Iraq bermula 1.5 tong sehari, kira-kira 200 ribu tong sehari diekspor melalui pelabuhan Shihan Turki. Dan sebelum konflik di Asia Barat, ia menghasilkan sekitar 3.5 juta tong sehari. Dan seterusnya, ini cabaran sukan laut, berita sukan. Cabaran sukan laut antarabangsa Labuan LISC 2026 melabuhkan tirainya dengan kejayaan mencapai sasaran kehadiran lebih 35,000 pengunjung sejak dianjurkan pada 28 April lalu di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan majlis penyutupan telah pun disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Low Su Foy. Dan dalam ucapannya juga, beliau berkata penganjuran LISC bukan sekadar acara sukan laut tahunan, sebaliknya menjadi manifestasi kerjasama semangat kesukanan serta platform menunjukkan

Unikan dan identiti Labuan sebagai Mutiara Laut Cina Selatan. Dan untuk perkongsian lanjut mengenai berita, anda boleh terus nantikan berita utama tepat jam 9 malam nanti. Dan kita teruskan lagi, ini dia Black dengan Sofia Jane.

0: kriteria persembahan Black dengan lagunya Sofia Jane. Dan untuk seketika saya nak bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi Bilik Makluman Operasi Stesen Berlepas Kajang, untuk kita mengikuti perkembangan laporan Haji penerbangan keberangkatan bermula. Jadi Tuan Haji, di talian ketika ini, teruskan dengan laporan Tuan Haji.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-17 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 3 Mei 2026 bersama 15 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 2 penerbangan ke Madinah, 3 penerbangan ke Jeddah dan 3 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-048 dengan pesawat MH8102 muatan seramai 276 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.03 pagi 3 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.03 pagi 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-021 dengan pesawat MH8072 muatan seramai 271 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang Antara Sufis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 7.58 pagi 3 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 12.58 tengah hari 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-049 dengan pesawat MH8104 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.58 pagi 3 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.58 tengah hari 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-033Q dengan pesawat MH8421 muatan seramai 127 jemaah haji akan melepas melalui lapangan terbang Antarabangsa Kuching pada jam 11.15 malam 3 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 4 Mei 2026. KT-033B pula seramai 150 jemaah haji akan melampau diri pada jam 10.05 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama jemaah haji dari KT-033Q dengan pesawat MH8086 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 pagi 4 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 7.50 pagi 4 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 12.50 tengah hari 4 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik seterusnya KT-050K dengan pesawat MH8423 dengan muatan seramai 140 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Ustaz pada jam 12.40 tengah malam 4 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 4 Mei 2026. KT-050D dengan pesawat MH8435 dengan muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 12.40 tengah malam 4 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 4 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-050K dan KT-050D akan melepas dengan pesawat MH8108 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 4 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 4 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 4 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status katan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara helagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, tiar rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, tamuan sepang membuka kaunter khas benda musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi wang tijari, pendaftaran tijkarat dan debit serta lain-lain perkhidmatan. Sekiranya terdapat sebarang kemusilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fahruddin, Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzy.
0: Terima kasih Tuan Haji atas laporan. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, itu tadi anda telah pun bersama dengan Haji Muhammad Fahruddin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang, untuk kita mengikuti laporan Haji penerbangan keberangkatan bermula jemaah-jemaah haji untuk tahun 2026. Dan sambil itu juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan juga waktu solat, waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Mei 2026 bersamaan dengan 15 Zulqa'idah 1447 Hijri. Dan masuknya waktu solat fardu isyak di Kota Kinabalu Sabah ialah pada 7.36 minit malam, di wilayah Persekutuan Labuan 7.38 minit malam, di Kuching Sarawak 7.55 minit malam. Akan masuknya waktu solat fardu isyak sebentar lagi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.31 minit malam, di Kuala Terengganu 8.27 minit malam, di Kuantan Pahang 8.25 minit malam, Kota Baru Kelantan 8.28, di Johor Baru 8.20, di Bandaraya Melaka 8.27, di Seremban Negeri Sembilan 8.29, di Shah Alam Selangor 8.31, di Ipoh Perak pada pukul 8.35 minit malam, di Georgetown 8.38, di Alustar Kedah 8.39, dan di Kangar Place pada 8.40 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah. Nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Anda ditemani saya Izzy ya, insyaAllah sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Dan kepada anda yang telah pun menghantarkan lagu untuk pilihan bersama, sabar, pukul 9 nanti insyaAllah kita akan buka laluan untuk pilihan bersama 2.0. Sambil itu juga kepada peminat bola sepak Negeri Sembilan dan juga Melaka, ketika ini jangan lupa saksikan siaran langsung perlawanan Liga Super 2026 di RTM. Klik juga anda boleh saksikan, dan juga

Anda boleh terus saksikan di TV saluran OK dan juga saluran Sukan Plus ketika ini bermula 8.15 malam tadi. Okey, sama itu juga saya nak menyantuni sekali lagi rakan-rakan saya yang telah pun mantapkan komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Pak Cik Aziz Man. Selamat kembali bertugas DJ Izzy. Terima kasih. Agustina Agun juga ada dari Kuching Sarawak mendengarkan kami ketika ini. Kita ada juga Coretan Pena Abadi, Nur Azila, kepada sahabat-sahabatnya yang diingati, Nenek Ani, Masa Saleh, Princess Su, Siti Salwa, layan pilihan bersama 2.0 sebentar saja lagi. Kita ada Siti Hajanatul Rahim, Jannah juga. Selamat beristirahat buat pendengar setia Nasional FM. Layan lagu-lagu best Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga rakan-rakan kita Masyah Rasul, Masnah Loso juga ada, Nick Mas, dan selain daripada itu juga James Pangiran, Pak Su Omar, Nordiana Nordin yang bersama-sama dengan kami, Hida Mulyani, Ali Ida, Ahmad Suhaidi, selain daripada itu Muhammad Yusof, Jaya Kesuma, Rose Frances, Ramlah Din, Ainul Jaafar juga, Nur Isa dan juga Sunflowers dan juga Lin Rose Linda. Terima kasih kerana terus mematakan komen di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, tepat jam 9 malam nanti kita nak ikuti sekali lagi berita utama dari pusat berita RTM, dan selepas itu insyaAllah kita akan mulakan segmen pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 3 Mei 2026. Namun ini dia Hafiz Syuib, kisah cinta kita Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tuni Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Gegar Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966 fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, ya, yang menulis, ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ini harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draft pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengusi dan jatuh kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru DPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan. Sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu. Dan banyak lagi aspek-aspek lain lah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta Pengerusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebatungan MARA kepada dana. Bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebatungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan untuk tempoh 40 tahun mendatang.

0: Pilihan bersama.
1: Baik, dah pun 9.15 minit malam ketika ini ya. Sebagaimana yang saya janjikan, tepat jam ini kita akan mulakan segmen pilihan bersama 2.0. Dan sambil itu juga, saya dah pun bersama dengan rakan-rakan saya di TikTok Live National FM, sentiasa di hati untuk kita berbual-bual lah. Mungkin ada perkara yang nak diceritakan ataupun mungkin juga ada perkongsian menarik yang nak dibawakan hari ini. Anda boleh terus ke TikTok rasmi National FM, sentiasa di hati. Dan sambil itu, kita nak mulakan terus segmen pilihan bersama kita malam ini. Ini dia dengan pilihan yang pertama dari Lin Roslinda dengan lagunya Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Dan seterusnya pilihan kedua dari Nenek Ani dengan Kiara Hanya Padamu. Dan pilihan yang ketiga datangnya dari Nordiana Nordin, iaitu dengan nak dengar lagu dari Haiza Dak Dikduk. Dan kalau boleh saya bacakan juga ucapan dari Lin Roslinda tadi, katanya setia bersama dengan pilihan bersama sama National FM, sentiasa di hati. Dan juga Nenek Ani katanya lagu ini ditujukan buat hiburan semua. Terima kasih DJ yang bertugas, sama-sama. Dan juga Nur Diana Dordin juga kata assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan juga nak dengarkan lagu ini, lagu yang telah pun diminta olehnya tadi, iaitu Haiza Dak Dikduk. Ayuh kita terus dengarkan dahulu 3 lagu pilihan bersama 2.0 malam ini.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

0: Pilihan bersama.
1: Ya, masih lagi dalam segmen Pilihan Bersama 2.0 untuk edisi hari ini 3 Mei 2026 hari Ahad. Ramai yang dah pun menghantarkan komen permintaan lagu tadi. Saya dah pun putarkan 3 lagu yang pertama tadi, iaitu pilihan daripada Lin Roslinda, Nenek Anin dan juga Nordiana Nordin. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ini. Dan kita nak teruskan lagi dengan 3 lagi lagu pilihan. Ini yang pertamanya dari Siti Salwa. Nak dengar lagu dari Secret Band, Santunilah Cintaku. Dan seterusnya, Hida Mulyani, Ali Ida, nak dengarkan lagu dari kumpulan Scoin, Engkaulah Kekasihku. Dan juga Zakaria Sulaiman, lagu dari Madonna dengan tajuknya Vogue. Kata Siti Salwa, nak sampaikan ucapan ini, lagu ini buat hiburan semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati yang setia. Juga kepada Atan Afian, happy birthday to you. Selamat, terima kasih DJ Izzy juga, selamat bertugas sama-sama. Dan Hida Mulyani katanya dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim. Jauh Hida Mulyani mendengarkan kami Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga rakan-rakan kita selain daripada Johor yang ada di utara, di Pulau Pinang, di Kedah, Perlis, Perak, di Pantai Timur juga, Kelantan, Pahang, Terengganu, juga di Sabah, Sarawak. Ramai juga yang mendengarkan kami. Selain daripada itu juga ada juga pendengar-pendengar kami daripada Indonesia, Brunei dan juga Selatan Thailand juga turut mendengarkan kami ketika ini. Dan satu lagi permintaan tadi daripada Zakaria, nak putarkan lagu tadi, nyanyian Madonna tu dengan lagu pilihan beliau. Okey, kita nak terus saja mendengar 3 lagu pilihan ini. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis.

5 minit malam ketika ini anda masih lagi bertemankan saya dalam pilihan bersama 2.0. Saya rasa tak sunyi malam ni. Ramai kawan-kawan saya turut menemani saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita dah pun masuk di jam yang kelima pada ketika ini. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan komen, yang terus setia bersama kami sehingga ke pukul 12 malam nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini Yapim belanja 17.2 juta, bina baik pulih 300

6 baki lagi dalam proses pembinaan dan jelas beliau juga secara keseluruhan sebanyak 1985 hingga Disember 2025 Yapim telah mengagihkan lebih 753 juta membabitkan lebih 10.1 juta penerima di seluruh negara. Dan berita selanjutnya ini, Sri Lanka naikkan harga bahan api hampir 4%. Sri Lanka menaikkan harga bahan api hampir 4% pada Ahad, langkah yang dijangka menambah tekanan inflasi ketika negara itu masih dalam fasa pemulihan ekonomi. Syarikat milik kerajaan Ceylon Petroleum Corporation mengumumkan kenaikan harga melibatkan bahan api utama. Harga petrol meningkat RM12 kepada RM410 seliter, manakala kalau diesel naik RM10 kepada RM392. Dan sejak Mac, harga bahan api telah meningkat lebih 35% seiring kenaikan tarif elektrik dan gas pada kadar hampir sama. Negara itu juga masih melaksanakan catuan bekalan bahan api berikutan gangguan bekalan. Dan menurut data rasmi, inflasi meningkat lebih 2 kali ganda kepada 5.4% pada April, didorong terutamanya oleh kenaikan kos tenaga. Jabatan Banci dan Statistik Sri Lanka memaklumkan peningkatan harga bahan api dan elektrik telah menyebabkan kos pengangkutan serta harga makanan turut meningkat. Dan sedikit berita sukan, ini berkaitan dengan pemanah negara Nor Zakirah Saiful Anwar mempamerkan aksi luar biasa apabila berjaya merangkul pingat emas dalam kategori Bebor Wanita Individu pada kejohanan memanah Bebor Asia 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Panasonic di sini. Dan dalam aksi final yang penuh dengan debaran, Nor Zakirah menewaskan pecabar dari Vietnam Ngoc Cham Hua dengan kedudukan 7-3. Dan kejayaan skuad Bebor Wanita Negara tidak terhenti di situ apabila Nor Hasliza Rini Masturi turut menyumpang pingat gangsa. Walaupun tewas tipis di tangan Ngoc Cham Hua di separuh akhir, Siti Nor Hasliza bangkit untuk memastikan kedudukan ketiga menjadi milik Malaysia. Okey, untuk perkongsian lanjut berita, anda boleh ikuti sebentar saja lagi berita utama dari pusat berita ringkas, pusat berita RTM. Okey, kita nak teruskan lagi dengan pilihan kita untuk yang seterusnya. Ini datang dari Aniza Samin, nak dengarkan lagu dari kumpulan Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Dan selepas itu pula kita ada permintaan dari Khatijah Muhammad Amin, nak dengar lagu dari pada Liza Abdullah, Pesanan Terakhir. Dan juga untuk Ainul Jaafar juga hadir malam ini untuk mendengarkan lagu dari kumpulan CRK, Cinta dan Air Mata. Aniza katanya ada ucapan nak ditujukan pada rakan-rakan di Facebook National FM Sentiasa di Hati serta adik-beradik semua, dengan ucapan selamat menjalani tugasan seharian dengan hati terbuka dan gembira bersama keluarga yang tersayang. Dan selain daripada itu juga ada juga ucapan dari Ainul Jaafar buat semua pendengar-pendengar pilihan bersama National FM 2.0 Next Level Sentiasa di Hati. Layan lagu-lagu mengimbas kenangan silam terbaik, mantap, syabas, layan je. Apa kata, jom kita teruskan dengar lagu pilihan daripada pendengar-pendengar setia National FM Sentiasa di Hati.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Ya, betul. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. 10.42 minit malam ketika ini, kita masih lagi bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan sebentar tadi telah pun saya tunaikan permintaan daripada Sadin. Sadin mendengarkan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik dari Amalina, dan seterusnya Rangga Safari dan juga Marsha Saleh mendengarkan lagu terakhir tadi, lagu dari Noh Saleh dengan Rahsia Tuhan. Mungkin ramai juga yang daripada anda nak buat permintaan lagu tapi tak tahu macam mana caranya. Anda boleh terus ke Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Setiap hari bermula di sebelah awal pagi nanti ada satu poster yang akan memaparkan Pilihan Bersama 2.0. di situ anda boleh letakkan dua lagu pilihan anda, bagi tahu nama anda dari mana, dan pilih dua lagu pilihan anda, dan juga kalau ada ucapan boleh masukkan sekali ucapan anda, dan insyaAllah salah satu daripada lagu anda kalau ada kesempatan kami akan putarkan dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. cuma saya boleh bagi tip sikit, kalau kata ada poster tu teruslah masukkan anda punya pilihan lagu dengan cepat, sebab kebiasaannya yang mana hantar dulu, mungkin lagu dia ada peluang cerah lah untuk diputarkan. Okey, sambil-sambil itu juga tepat pukul 11 malam nanti kita akan sekali lagi ikuti utama 11 malam dari pusat berita RTM, dan sebelum itu kita nak layan lagi ya. Ini dia tiga lagi lagu permintaan yang nak saya bawakan kepada anda dalam segmen Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Yang seterusnya kita ada pilihan daripada Ita Chot dari Ipoh Perak, nak dengarkan lagu dari Handy Black, Si Ras Bayang dan Mentari. Kita ada juga permintaan dari Gus Lim dengan lagunya Firehouse, I Live My Life For You, dan juga Easy Z. Ini nama hampir sama dengan saya, tapi ini bukan lagu permintaan saya, dari lagu Left-Handed Kenangan Cinta Bersamamu. Dan Ita Chot katanya Gus Lim katanya ada ucapan, terima kasih kepada DJ yang bertugas, selamat malam kepada semua pendengar Nasional FM. Dan Easy Z juga tunaikan permintaan ini, nak tunjukkan lagu ini kepada sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM yang sedang mendengar Pilihan Bersama 2.0 malam ini, semoga terhibur, dan terima kasih kepada DJ yang bertugas. Sama-sama, insyaAllah mana permintaan yang sempat saya tunaikan, saya akan tunaikan untuk malam ini. Ayuh kita terus saja dengarkan. Ini dia Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari. National FM, sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Isu 3R MCMC larang kandungan provokatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara partikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita, agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, ya, yang menulis ada guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia bersyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ni harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draf pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru PM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar. Nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu dan banyak lagi aspek-aspek lainlah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebatungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia selamat tiba di Tashkent, Uzbekistan bersempena dengan lawatan khas ke negara itu. Menurut hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, Sri Paduka Baginda selaku Chancellor Universiti Teknologi Malaysia dijadual menyampaikan titah diraja pada persidangan diraja mengenai tradisi saintifik dalam ketamadunan Islam, sumber potensi dan cabaran di Pusat Peradaban Islam Antarabangsa ICC Tashkent pada 5 Mei. Selain dijadual menyaksikan 5 pertukaran memorandum persefahaman MOU antara UTM dan Pusat Ketamadunan Islam serta Universiti di

0: pilihan bersama.
1: 11.13 minit malam ketika ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama kami di National FM, yang teman saya sejak pukul 6 petang tadi sampai sekarang masih ada lagi bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Okey, saya nak kongsikan seketika ini keputusan bola sepak Liga Super. Perlawanan hari ini, perlawanan yang pertama antara Immigration dan juga DPMM, kemenangan berpihak kepada Immigration Resen 3-1, manakala satu lagi perlawanan iaitu Negeri Sembilan dan juga Melaka FC, keputusannya seri 0-0. Okey, itu antara keputusan terkini perlawanan Liga Super untuk hari ini. Dan sambil itu juga, kepada rakan-rakan yang terus menghantarkan komen dan juga ucapan, terima kasih kepada Ramli Lee yang berada di, katanya semoga ceria sihat-sihat selalu. Ada Raja Tun Dr. Philip Maring, kita ada juga Ayah Edward, ada Mas Mona JDT, teman-teman hingga tamat siaran, thank you hadir dari Kota Tinggi. Ada juga rakan kita Jaliha Ismail, Maya Mayani, Emma Abdul Malik, ada juga Sarani Rias, ada juga Charliza Alin, katanya salam Malaysia Madani, selamat bertugas, nak request lagu. Request lagu kena tengok daripada pilihan bersama 2.0, kat situ boleh request dua lagu dan insyaAllah kita akan putarkan salah satu lagu pilihan anda. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Salih PI, Daniel Abdul Jalil dari Tawau, ditujukan buat insan tersayang bah, kawan-kawan, kawan juga arwah bapak saya dengan ayah dia dan satu kerja semenjak di Brumas Camp Tawau lagi. Okey, ni untuk ahli keluarga lah. Dan juga Ida Mulyani tadi, ni ada juga mengatakan ucapan dan juga pilihan lagu. Dan juga kawan-kawan kita di Hilman Ismawan, dan juga ada juga yang turut mendengar kami dari Indonesia juga, terima kasih banyak-banyak. Dari Brunei juga, terima kasih. Yang juga mendengarkan kami di selatan Thailand juga, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak teruskan kepada pilihan kita yang seterusnya. Ini pilihan daripada rakan kita, namanya Putra Borneo, nak dengarkan lagu dari Francisca Peter, Sekar dari Pinggiran. Dan selepas itu kita ada Rostan, nak dengarkan lagu dari kumpulan Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Dan Usif Joseph dengan lagu warisan, dengan dari lagu dari kumpulan warisan dengan tajuk lagunya Sabar. Dan ini kawan-kawan kita ni, mungkin ada kalau nak hantar ucapan di ruang pilihan bersama ini, anda boleh terus hantarkan ucapan juga. Okey, ayuh kita dengarkan lagu ini dulu, lagu dari Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. National FM, sentiasa di hati. Yeah.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri. Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. 6 jam yang lalu, Easy telah pun bersama dengan anda. Dan kini tibalah detik waktunya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi. Seperti biasa, untuk pertemuan hari ini, Isnin 4 Mei 2026, 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey? Semua sihat? Semalam macam mana perjalanan hidup anda? Okey semua? Berjalan dengan lancar? Kita harapkan hari ini, hari Isnin, lembaran yang baru, langkah yang baru untuk kita memperbaiki kesilapan semalam mungkin. Kalau semalam rezeki kita tersangkut-sangkut,

Kod, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar. Tapi rezeki itu bukan cuma harta, anak, duit. Kesihatan juga itu adalah rezeki. Kedamaian hati, akhlak mulia, fikiran jernih. Dan juga ada kawan ataupun sahabat dalam kebaikan pun rezeki juga. Saya tahu ramai yang tak sihat, ada yang katanya mengadu demam. Demam lah, sakit kaki, macam-macam lagi lah. Penyakit-penyakit sekarang ini kan. Jadi berehat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan dengan anda. Nun Alif Zain Alif, pemilik suara ini akan bersama dengan anda menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi selamat mendengarkan Nasional FM. Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 24 jam dengan penyampainya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng plastik hitam, bukan. Ini bukan geng jahat, tapi geng baik. Nama je nampak macam seram sikit, geng buruh hantu. Jadi geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di live TikTok seketika nanti. Ramai yang sedang bertugas hari ini, hari Senin kan. Ramai yang bertugas, ramai yang bekerja. Dah cuti panjang, dah cuti itu hari 1 Mei. Kini masanya kita bekerja. Termasuklah mereka yang bekerja di atas jalanan, mencari rezeki, berjihad di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Memandu dengan hati-hati. Jangan langgar peraturan jalan raya. Itu yang paling penting. Jom terus berhibur lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kita layan dulu lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda semua. Abang-abang lori, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ini lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Romnon. Harry Khalifah dengan Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Terus layan Nasional Gek Berhantu di Nasional FM.

Khalifah dengan Hang Bimana. Dah tahu dah, dah pergi kerja lah kan. Nak pergi mana lagi? Kerja apa? Pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan pun sangat-sangat penting tau. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak polis. Itu yang sangat-sangat penting tu. Terima kasih pengawal-pengawal keselamatan se-Malaysia. Jalankan kerja anda, tugasan anda dengan penuh integriti. Anda juga dituntut dengan penuh integriti, amanah dan jujur. Pengawal keselamatan. Tabik spring satu kali. Baik, 12.27 minit tengah malam. Dah tahun 2026 dah. Masih lagi ramai yang menggunakan media sosial ni nak sebar berita 3R. Tahun 2026 dah. Kita dah sering diingatkan jangan sebar. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC juga memberikan amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan ataupun menyebarkan kandungan berkaitan isu kaum, agama dan juga institusi diraja ataupun dalam kurungannya bahasa mudahnya adalah 3R lah ya. Dan khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian ataupun boleh mencetuskan ketegangan awam. Itu jangan. Jadi Suruhanjaya turut memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan juga platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pemantauan dan juga tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan dengan kerjasama polis diraja Malaysia serta agensi berkaitan bagi menyiasat kandungan yang melanggar undang-undang. Pesalah boleh dikenakan tindakan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998 dengan hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebarkan. Bawa lagi kebencian dalam media sosial. Nanti kalau dapat ditangkap, didenda, di naik mahkamah, kena denda sampai RM500,000 ataupun dipenjara atau kedua-duanya sekali, baru tahu, baru nak merayu. Macam-macam dia cakapnya akaun saya kena hack dan sebagainya. Padahal dia yang buat. Jadi jangan main-main tau. Jangan cabar undang-undang negara. Kita nak hidup dalam aman, damai dan makmur dalam Malaysia ni. Kita kena terima hakikat lah. Bahawa dalam Malaysia ni, kita mencapai kemerdekaan pun dengan masyarakat yang majmuk kan. Kita terima masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbagai agama, berbagai kaum. Jadi kita kena terima lah. Yang paling penting kita kena bersatu padu antara satu dengan lain, dengan yang lain. Barulah Malaysia ni aman, makmur, sejahtera. Orang luar, anasir-anasir luar tak boleh mengganggu gugat negara kita. Siapa-siapa yang menjadi pengkhianat kepada negara, tunggulah. Tindakan juga akan diambil kepada anda. Jadi jangan hianat negara kita. Malaysia bumi berdaulat. Malaysia bumi yang kita cinta. Kita kena terus pertahankan kemakmuran, kemerdekaan negara kita. 12.30 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Bersama kembali dengan Purnama 12.44 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia ya. Dia musim-musim haji ni, apa yang paling kita bimbangkan musim haji ni? Ada je banyak je tawaran-tawaran badal haji kan, dengan tawaran yang lebih murah, macam-macam lagi lah pakej-pakejnya yang disediakan, yang ditawarkan. Jadi umat Islam di Malaysia jangan mudah tertipu ataupun mudah terpengaruh ya dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga yang terlalu murah sebenarnya. Ada juga yang sehingga sekitar bawah RM9,000 yang jauh dari kos sebenar pengurusan ibadah haji di Tanah Suci. Jadi Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abdul Kadir menyatakan harga yang ditawarkan itu tidak munasabah. Berikutan harga pakej haji yang ditawarkan kepada pemastautin di Arab Saudi juga mencecah sekitar RM9,000 hingga RM10,000. Jadi sedikit nasihat katanya, sekiranya perkhidmatan tersebut ditawarkan dengan kos terlalu rendah, contohnya sebab dia kata di situ pakejnya sedia maklum bahawa kos menunaikan haji tinggi, jadi sekiranya ditawarkan terlalu rendah mungkin ada perkara yang tidak memenuhi rukun ataupun wajib haji. Jadi kena berhati-hati lah. Berhati-hati ya? Buat semakan dulu, lebih teliti kan. Tapi setakat inilah pihak tabung haji juga belum ada menerima lah laporan membabitkan rakyat Malaysia yang terlibat dengan kes badal haji palsu ataupun penipuan setakat ini, Alhamdulillah. Tapi kalau boleh, umat Islam di Malaysia jangan mudah tertipu. Ada yang tawarkan badal haji harga RM3,500, mana boleh. Ada sebelum ni saya dapat tawaran tu, nak buat badal haji tak untuk ayah, untuk ibu, RM3,500 je kami tawarkan untuk anda. Alamak, biar betul. Saya sampai cakap biar betul. Kos nak pergi haji pun berbelas ribu tau. Itu yang paling murah tu. Itu pun ada subsidi daripada kerajaan. Kalau tak ada subsidi macam mana? Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia. Hati-hati dengan tawaran terbabit. Kita nak hentikan skema-skema ni semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ada. Garanti ada, mesti ada punya. Geng buruhan tu kan, Muhammad Ramli Jaafar UPS dari Kuala Terengganu, Saja PI, Dat Rid Nazri Yahya Nizam Penang, ada dari Kepala Batas Pulau Pinang, Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu, Juria Jaafar Batu Pahat, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah Seri Kembangan Selangor, ada juga Matahari Bersinar Hasna Asrani dari Jerantut Pahang, Itachot Ipoh Mali Taklah Sombong, Nenek Ani juga turut hadir, ada siapa lagi, Zabidi Ahmad Salam GB hadir, Nodiana Nodin, Nodiana Nodin Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Syaputra Mesin Johor seperti biasa, Mami Zainah dari Johor Metal Selatan, dia kata terima kasih di jenazah menghiburkan kami sambil kerja, layan terus. Yang bekerja teruskan bekerja, jangan pergi mengulang pula. Mengulang saya laporkan kepada bos anda bos dia ni mengulang, bos Meter Selatan ni mengulang. Itar Rosaya semua tak sabar hadir. Kita ada siapa lagi, Muhammad Yusof Terengganu, Khatijah Syari dari Greek, Lin Roslinda, Adin Karudin Gold Terengganu, Zai Zuraini dari Temelo, Anak Anton dari Kudat, Sabah Budak Lawanya Mistik, Johaz Mizi Abdullah seperti biasa dari Puchong, Awan Hitam, Rusli Mahamud, lagi siapa lagi, siapa, Janet Zai, Ramli Leaf, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti, mana dia geng-geng TikTok saya, mana geng-geng Nasional FM. Saya tahu ramai peringkat Nasional FM yang buruh hantu ni, ramai yang ada account TikTok. Mohlah kita layan TikTok pula kan, sambil-sambil kita boleh bersembang, berkenalan antara satu sama lain. Dulu, zaman dulu, kita nak dengar, kita nak kenal penyampai radio ni susah tau. Selalu dengar suara je, macam mana rupa orangnya kan. Sekarang dah mudah dah, dah nampak dah. Oh, macam inilah rupa Abang Manis. Macam inilah Nuna Alif Zain Alif. Okay, terus layan lagi lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak. Ini dia Kromok dengan Little One. Kita layan
dengarkan lagu Hentak-Hentak Kepala dulu eh. Ini untuk mereka peminat-peminat rock yang agak keras sikit. Dia bukan keras sikit lah, keras banyak tau. Terus layan, terus dengarkan nasional game buruhan tu. Nun Alif sayang, Alif sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Ekspedisi dengan Tan Anjali Sochai membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 4 Mei 2026 ya. Yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir untuk anda. Selamat hari lahir. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Geng-geng berhantu semua okey. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ataupun diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi sehingga jam 3 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka juga di negeri Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Saratok, termasuklah di Sarike, Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit dan juga Kapit dan juga Song sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Senang je buat turun mai cuaca, senang kalau nak tengok keadaan cuaca apa yang diramalkan. Ribut petir ada ke tidak, hujan berterusan, peringkat buruk, peringkat waspada, peringkat berbahaya, macam-macam lagi. Itu masuklah angin kencang kan. Bukit Pilot Ais Montan katanya doakan mak saya Nurlilah Zainal, moga sihat kena serangan jantung. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga kesihatan ya Bidot. Zai, kita ada Manja, Ismi Pal, Nur Hayati, kita ada Denif, Nur Azila, Isa Muri yang melaporkan diri, Nur Cahaya, Manowar. Kita siapa lagi? Kia Kusan lagi dari Sipitang Sabah. Mantap. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rohani luncur terus. Okey. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Talib Sidang, ada dari Semenyih, baru sampai Semenyih. Okey. Nur Julai Lasiman. Kita ada Boy, mantap Boy. Nur Nazri, Muhammad Gama dari Ipoh, Cik Zah, Cik Ma Ismail. Kita ada Itan Chon dari Ipoh, Mr. Najmi. Zaketin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, semakin pagi semakin ramai geng-geng berhasil.

live di TikTok. One Piece juga dari Bangi. Abang tanker, gua Musang kasih horn satu kali. Pam pam pam. Jina dah ilas 75. Sambung lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu apa dia? Menangis Tepi Bujur Katil, Dato' M. Nasir dan Maui dengan lagu Jiwa Lagu Cinta, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nona Lim Sayalif.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jalin Latif dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani Unusir. Lagu ini lagu Sajen Jigar Air. Ini lagu dalam filem Kucu-Kucu Zahir kan. Lagu yang paling last, scene paling last tu. Sampai ada yang menangis tengok cerita ni. Berulang kali pun tetap menangis. Itulah Kucu-Kucu Zahir. Satu fenomena penghujung tahun 90-an. Lagu ini membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Merusin lagu-lagu terbaik. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Kita juga nak ucapkan terima kasih lah, kepada kerajaan sebenarnya. Dalam kata orang tu, aspirasi kerajaan bukan sekadar untuk melahirkan graduan pencari kerja tau. Tapi apa dia? Malah membentuk generasi yang mampu berdaya saing, berupaya memimpin serta mencipta peluang. Dan antara peluang-peluang yang hadir adalah TVET lah, melalui TVET lah. Sebab kalau kita lihatkan TVET sekarang ni bukan lagi menjadi pilihan yang kedua. Dia seiring dengan akademi sekarang ni tau. Dan ramai lepasan-lepasan akademi juga mengasah bakat mereka dalam TVET. Dan kita, kalau kita lihatkan dekat sini, kadar keboleh pasaran graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET Majlis Amanah Rakyat yang melebihi 98% membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pencapaian itu adalah hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET, TVET MARA yang menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Itulah TVET. Anak-anak kita yang kurang berjaya dalam akademi, jangan lupa kita sarankan mereka mengambil TVET. Kemahiran macam-macam, kemahiran tahap 1, 2, 3 sampai peringkat diploma, lanjutan, peringkat PhD pun ada tau menerusi TVET ni. Jangan main-main. Okey, Amir Syakri yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya Nurul Aini 86, Princess Adele, Yusan Isi, Yusuf Putri, Farisha, driver OJ, Mr. Carrier, driver 07, Mr. Carrier, Jajar 83, Trakas Jalanan, Rozila Ramli, Hayati Ahmad, Zatul Izura, Jun Haritz, Umi Syam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne. Remy 78, Azhar, Mak Yo, Vario, Shida, Adafira, Johnny J, Putri Lili, Lin 79, Ida Chome, Serenity, Brother Amit, Mastura, Yusof MC, luncur terus dari Perlis. Lin 79, Sabri Urajman, Nurahan Awang, ada siapa lagi? Linda Kitchen dan Leshka, Firwan Masran, Lavender Girl, Reda Ketentuan Ilahi pun hadir. Semutar Hitam, Abang 30 Sen, Undertaker, Pulau Pinang. Takut saya Undertaker. Bunyi lagu Undertaker macam mana? Teng. Mrs. Vario sama petugas Vario. Kion Yon juga terus bersama-sama. Okey. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak seperti biasa apabila melepasi 1.30 minit pagi. Kita bertukar, bertukar bukan jadi Ultraman, tidak. Bukan bertukar jadi Gaban pun tidak. Jadi Spiderman pun tidak, jauh sekali. Habis tu tukar jadi Hulk. Incredible Hulk. Tidak. Bukan. Kita nak bertukar jiwa kita je. Jiwa kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah kita panggil. Kenangan-kenangan anda. Kenangan manis pahit yang tentunya menjadi pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kecewa, erti kehidupan, erti kedewasaan. Dan biasanya lagu-lagu itu mengimbau bagaimana kita tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa dengan pelbagai cabaran dalam hidup sampailah ke saat ini. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Tapi jangan ada yang terlalu kecewa ya. Dengan saya jangan terlalu kecewa. Sebab ada yang terlalu kecewa sampai melupakan kebahagiaan hari esok tau. Sampai dia terlupa. Kadang-kadang Tuhan dah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita di masa depan sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya bukan teruntuk cinta hati. Sahru Mawar dahulu merusi lagu ini. Paduan suara Amy Search bersama dengan Inka Christie, Cinta Kita.

Lagu Cinta Sari Amri, lirik oleh Sami Syaham. Wis dengan Warkah Untuk Kekasih. 1.58 minit pagi. 2 minit lagi kita nak menghampiri jam 2 pagi. Untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu. Semua okey lagi ya. Oh ya, hari ni dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita dekat Tanah Suci? Dah tanya kabar belum? Kita dah tanya kabar belum ibu dan ayah, adik-beradik kita mungkin di sana, saudara mara kita? Kalau sekarang 1.59 minit pagi, dekat sana kira-kira jam 10 pagi lah. 10 malam, sorry. 1, 2, 3, 4, 9 malam. Kalau kita, dia selisih 5 jam kan? Kita menghampiri jam 2 pagi, dia sana menghampiri jam 10 pagi. 9 pagi. Minta maaf saya, 9 malam. Jadi mereka belum tidur lagi. Tanya kabar mereka, macam mana, apa khabar? Ingatkan mereka sebab dekat sana dikabarkan cuaca panas yang agak melampau . Dan jemaah haji Malaysia sebenarnya juga diingatkan agar tidak mengabaikan aspek penjagaan kesihatan diri, terutama selepas menyempurnakan ibadah umrah, bagi memastikan mereka kekal cergas menjelang kemuncak rukun Islam kelima itu. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Hisham Harun menyatakan keadaan cuaca di Mekah yang semakin panas ketika ini memerlukan jemaah lebih peka terhadap kesihatan masing-masing bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Jadi kita juga kena ingatkanlah keluarga kita di sana, ibu, ayah, minum air banyak-banyak, air zam-zam banyak dekat Masjidil Haram tu, tau, depan, belakang, kiri, kanan dekat masjid tu. Minumlah air banyak-banyak, jaga kesihatan. Kalau kata orang tu tak perlu keluar, jangan keluar. Hanya keluar waktu yang perlu saja. Jangan berjemur terlalu lama di panas. Kita takutlah kesihatan mereka terganggu kan, sebab kita nak fokus, suruh mereka fokus kepada ibadah je, ibadah yang membawa mereka, membawa kalau boleh pulang ke tanah air dengan haji yang mabrur, insyaAllah. Okey, kita ada siapa di live TikTok pada waktu ini? Ramai. Ada Yaya, ada Atan Buncit, ada Nuras, ada Rinova, Sam DZ, Jun J.A., Tanti Rana Ayuni, Mizi 85, Iswani 87, Ati 80, Wang Spawi, A Little Bit of Romantic, Nur Ati, Zu Aida, Mama Mira, Zalida Ida, Nur Adila, Azman Arifin dari Kota Baru, Azlina Mansur, Faizul, Kak Mim, ada Karat, Abang Lori, Panaban, Kak In juga turut hadir, Liana juga turut bersama-sama. Mizi, okey Mizi, mantap Mizi. Roti canai satu Mizi. CP Aizam juga turut bersama-sama. Hazliza dari Tasik, Ibu hadir, Azaz Nur, okey Encik Bongsu yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like ya, kasih turbo satu kali, boleh tak? Turbo. Sambil kita nak layan lagu-lagu terbaik, jom hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Kemelut di Mura Kasih. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Oi, ramai yang dah terimbau kenangan. Kenangan manis tak apa, jangan kenangan pahit ya. Kenangan pahit letak tepi-tepi. 2.27 minit pagi. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi? Alhamdulillah. Ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tadi, daripada pantai timur nak ke Kuala Lumpur, daripada selatan juga nak ke Kuala Lumpur, daripada utara juga nak ke Kuala Lumpur. Ada yang katanya baru sampai rumah ni bang, sakit badan. Itulah orang perempuan kan, yang memandunya lelaki, yang sakit badan lebihnya orang perempuan. Betul tak? Betul tak? Dia yang sakit badan, yang memandu tu macam mana? Baik, kerajaan sekarang ini sedang memantau sebenarnya. Memantau terus sebarang tawaran yang mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji, khususnya menerusi media sosial ya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang menyatakan di sini tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan, terutamanya pada saat akhir musim haji. Dan setakat ini belum ada apa-apa aduan lah yang diterima pihaknya ya. Tapi Tabung Haji juga akan terus memantau bukan saja aktiviti di media sosial, malah menjalankan pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Tapi biasanya di saat-saat akhir musim haji kan, di saat-saat akhir nak wukuf dan sebagainya, masa itulah banyak tawaran badal haji. RM3,500 harganya, RM4,200. Ada yang RM1,500 sebelum ni. Ui, murah betul. Tapi siapa yang dapat tawaran haji yang murah tu, tolong semak betul-betul ataupun semak dengan Tabung Haji. Betul ataupun tidak. Kalau tak betul, laporkan kepada pihak yang berkuasa. Biar mereka semuanya ditangkap. Kan? Kita tak mahu ada penipuan mengenai badal haji. Mengambil kesempatan di atas kesulitan dan juga kesempitan orang lain. Muhammad Syah Rizal, terima kasih hadir. Juriana dari Labuan juga turut bersama-sama. Ada lagi siapa? Ada Muhammad, ada Ben Ais, Ayul 45, Dayang Nur Rafidah, Pak T dari Flat Angkasa, Arah 77, Pak Usu, Azman Hashim, Aman Hashim, Noraini Diani, ada Kak Nayana, Cahaya Tol Pasar Burung, Hatijah Gumuri, Nora. Ini pendengar kita dekat Manchester City, England tau. Oh, mantap. GBH sampai England. Mendunia GBH. Ini baru betul next level. Kita ada Along, Siti Zaliha, Noliana, Adi Selamba. Saliha Muhammad. Afiza Ibrahim. Mantap semua hadir. Yang tepi-tepi like pun mantap juga. Johnny J, jangan lupa laju-laju sikit tapi ni tepi like-nya. Cahaya jangan lupa juga. Jet Johari. Oh, saya nampak siapa yang tepi like tu menerusi live TikTok. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM. Sebab apa? Sebab kami, kalau dekat Facebook terutamanya, kami muat turun kandungan-kandungan yang kata orang tu memberikan kesan positif untuk anda. Kandungan-kandungan yang betul, sahih, tiada benar melainkan benar saja. Lima Purut dari Tawau, Muhammad Zami juga turut bersama-sama. Linda Kitchen, terima kasih ya. Okey, kita nak sambung berhibur. Tugasan saya sampai saat ini, kerana pukul 3 pagi nanti, hari ini geng buruh hantu ada kelainan sikit. Pukul 3 pagi nanti yang akan bersama-sama dengan anda adalah DJ Ha Alip Nun Yamim, DJ Hanim. DJ Hanim akan bersama-sama dengan anda 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Boleh ya, geng-geng buruh hantu terus sokong Nasional Geng Buruh Hantu. Walaupun tanpa Abang Manis, GBH memang mantap dengan lagu-lagunya yang terbaik. Okay, saya mengundurkan diri. Tapi sebelum saya mengundurkan diri, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu kenangan sampai jam 3 pagi nanti. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Saya Hanim bertugas menemani anda pada pagi ini bermula dari jam 3 pagi hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ Naza yang sebelum ini menemani anda. Abang Manis. Kepada semua pendengar setia, terus dengan Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada pendengar kita yang ketika ini sedang buat kuih katanya, ya. Kalau rasa macam tak ditemani Abang Manis, tak jadi kuihnya. Ha, tak apa, Hanim pun ada. Dulu pun Hanim pun bangun juga malam. Tapi susukan anak lah kan, tak adalah buat kuih. Tapi apa-apa pun, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Okey, okay, sedikit perkongsian berkaitan dengan berita global kita. Apa yang menariknya, dijangkakan harga minyak dijangka turun akhir tahun ini. Ini kata setiausaha perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent. Katanya harga tenaga yang kini meningkat susulan konflik Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran dijangka menurun pada akhir tahun ini. Ini kerana Bessent membuat kenyataan itu walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum meneliti secara terperinci kandungan cadangan damai baru Iran. Trump turut menyatakan bahawa beliau berkemungkinan tidak akan menerimanya kerana Iran belum membayar harga yang cukup atas tindakannya sebelum ini. Apapun, apa yang kita harapkan adalah kedamaian dua hala dan kestabilan ekonomi dunia. Sama-samalah kita mengharapkan apa yang terbaik untuk bukan sahaja untuk di Malaysia tapi juga di serata dunia. Apapun, apa yang menariknya, harga minyak kita sekarang telah turun 75 sen kan. Walau macam mana pun kenaikan turunnya naik turun dan naiknya harga minyak itu, kita masih ada subsidi madani kita kan, jadi kita manfaatkannya sebaiknya. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada pendengar kita yang ketika ini sedang dalam tugasan yang bekerja mengikut jadual kerja shift. Mungkin ada abang-abang lori yang masih memandu ketika ini. Kalau ikut perjalanan Hanim tadi pagi dari Melaka ke KL, sangat sesak jalannya. Tapi mungkin waktu-waktu macam ni keadaan dah berangsur pulih. Ramai yang dah sampai ke destinasi. Mungkin abang-abang lori kita boleh memandu dengan tenang, kan? Diharapkan setiap usaha yang kita lakukan hari ini membawa kepada keberkatan rezeki untuk kita. Jadi, kata-kata semangat untuk anda pendengar setia Geng Buruh Hantu, mengeluh hanya akan membuat hidup kita sentiasa dan semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita kepada jalan kemudahan. Untuk itu, layan dulu Geng Buruh Hantu dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Siti Sarah, lagunya Sandar Pada Kenangan. Teruskan layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Selamat pagi. Geng burung hantu, saya Hanim di sini menemani anda, pendengar setia Nasional FM. Kalau ikutkan cuti hari pekerja bersambung dengan cuti minggu kita ni kan, mesti ramai yang ambil kesempatan berkunjung ke kampung halaman, menghadiri jemputan kenduri kahwin, bercuti bersama keluarga, kan? Macam-macam aktiviti yang kita lakukan kan. Kalau ikutkan pemantauan Hanim ni waktu pagi ni kan, masih lagi sesak di beberapa lebuh raya utama, kalau ikutkan dekat sini aliran trafik dekat lebuh raya Kuala Lumpur Karak, cuaca masih dalam keadaan baik, tapi trafik tinggi dan perlahan. Arah barat Karak ke Bentong, lentang ke Bukit Tinggi dan Genting Sepah ke Gombak. Walau di mana pun juga anda berada, fokus kepada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Layan dulu, semakin hari semakin sayang. Uji Rashid, Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu.

0: Salam Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Selamat pagi geng Buruh Hantu Hanim, masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Baru-baru ni ada pameran Autofest 2026. Autofest ini telah menarik ribuan pengunjung dalam dan luar negara. Ia berlangsung di Jalan Raja Dataran Merdeka baru-baru ini. Acara Anjuran Persatuan Auto Show Malaysia ini menampilkan pelbagai jenama automotif terkemuka serta inovasi terkini dalam industri pengangkutan. Mengikut kata presidennya, pameran Autofest ini dijangka terus menjadi platform penting bagi pemain industri untuk mendekatkan pengguna dengan perkembangan teknologi automotif global. Kalau peminat-peminat kereta ni kan, memang takkan lepaskan peluang lah untuk bersama-sama ke festival-festival yang begini kan. Macam-macam kita dapat membezakan keupayaan enjin. Kadang-kadang kalau Hanim pergi tu kan, ada macam-macam bunyi enjin kan, macam-macam teknologi, modified kereta tu. Kalau orang ke kita sebut pasal kereta, dengan orang-orang yang memang kaki make up kereta ni kan, memang tak sudah lah kan. Walau di mana juga anda berada, Hanim ucapkan segala apa yang kita jalani hari ini, cita-cita kita ke, ataupun apa yang kesukaan kita lakukan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Walau di mana juga anda berada, geng Buruh Hantu menemani anda. Dengar dulu lagu Kad Ucapanmu dari Nur Sheila Amin.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan, penuntut perempuan dengan 61 tikaman. Berita ni memang sangat-sangat mengejutkan semua pihak kan. Sama-sama kita doakan pemergian arwah ya. Allah ya harmah adik Nur Fisha Zulkifli, semoga rohnya dicucuri rahmat. Banyak yang diperkatakan warganet berkaitan dengan kes ini, tapi PDRM masih dalam siasatan. Apa pun yang kita boleh ambil iktibar dari apa yang berlaku, sama-samalah kita menyantuni sesama manusia, tingkatkan iman, tingkatkan kesabaran, kerana dengan sabar mendidik manusia menjadi manusia yang benar-benar menghargai segala-galanya. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih di sini dalam segmen Geng Burung Hantu. Jam ketika ini pagi mungkin anda pendengar setia dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru, frekuensi utama Nasional FM untuk Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 MHz. Kalau ada yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 MHz. Suka juga Hani kongsikan selain melalui radio, anda juga boleh mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM secara digital melalui aplikasi RTM.

Klik betul-betul percuma. Anda juga boleh melayari TikTok live kita yang sedang bersiaran juga dalam TikTok Nasional FM. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang dari tadi telah memberi komen-komen positif dan memberi semangat kepada saya untuk berada di sini dalam geng burung hantu. Teruskan dengan nyanyian Izzat Lazim, Luahan Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hanin di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Waktu jam menghampiri ke 4:30 ini kan, ada ibu-ibu yang dah bangun untuk menyelesaikan urusan persekolahan anak, yang dah siap masak, ada yang nak berniaga, tengah bungkus nasi lemak, ada yang juga masih lagi dalam perjalanan, tak sampai lagi ke ibu kota. Walau apa pun, hanya doakan semoga apa yang kita usahakan, apa juga perjalanan kita, berjalan lancar untuk hari ini. Okey, untuk jam ini ada banyak juga lagu-lagu yang menarik yang disusun untuk menghiburkan anda. Lagu ni bukan sahaja menceritakan kisah, tapi mengajak kita untuk merenung dan merasa kembali kenangan lama. Lagu Menggamit Memori menggambarkan detik terindah. Itulah lagu. Jadi dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Aero, 77 Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini ya, dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.44 minit pagi. Kalau dekat sini Hanim percaya waktu begini ada juga pendengar kita yang dalam tugasan, akan rasa sedikit mencabarlah kalau kita sedang buat kerja kan. Kadang-kadang rasa mengantuk, bukan apa, sebab cuti baru ni kan, kita macam-macam aktiviti kita buat. Ada yang pergi berkemping, bawa kereta, kadang-kadang perjalanan jauh. Mungkin ada juga yang tak sampai lagi ke destinasi kan. Kita akan rasa macam agak penat, tapi bolehlah kalau kita nak berhenti ke, ataupun kita nak berhenti seketika perjalanan kita ke, ataupun kita nak rasa sikit kesegaran secawan kopi. Siapa suka minum kopi pagi-pagi ni kan? Kadang-kadang kopi ni membawa satu nikmat. Kalau kita bancuh tu, aroma dia pun dah memberi kesegaran kepada kita. Sebenarnya kan, banyak kebaikan kopi ni. Kalau nak tahu apa antara kebaikannya, Hanim akan kongsikan sebentar lagi. Dengar dulu lagu dari New Boss, Hiasan di Laman Rindu.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah pukul 5 dah. Dah 2 jam hanya menemani geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi Hanim ada kongsikan, Hanim ada cakap sikit lah kan tentang kopi. Hanim percaya dekat dalam ni memang ramailah penggemar-penggemar kopi gini kan. Macam mana pun kopi ni kita kena ambil dengan sukatan yang betul. Kita memang digalakkan untuk mengambil kopi tu sebagai minuman harian, boleh juga tapi dengan kadar yang tertentu kan. Kalau ikutkan kajian dalam jurnal Nutrien menyatakan peminum kopi ni apa kebaikan dia? 65% kurang risiko untuk penyakit Alzheimer atau penyakit yang mudah lupa tu kan, kita panggil penyakit Alzheimer dan Parkinson, berbanding dengan orang yang tidak mengambilnya. Ada tak yang tak ambil kopi bila dah dengar ni rasa macam nak try lah minum kopi? Boleh, tapi kita kena tahu badan kita sendiri tahulah kan. Kadang-kadang kopi ni kita rasa macam boleh mendatangkan kita rasa sakit perut kan, tapi awal-awal tu kita kurangkan. Kopi juga memberi kesan positif terhadap mood seseorang kan. Kadang-kadang kita minum kopi ni kita boleh mengelakkan penyakit kemurungan. Elakkan kopi 3 dalam 1, itu penting sangat. Pilihlah serbuk kopi atau biji kopi yang dibrew sendiri. Kerana ini dapat meningkatkan manfaat kopi tersebut. Yang penting, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Terus layan Khalifah dari Ekspedisi.

0: bagaimana untuk kita jadikan pekerjaan kita ini sebagai salah satu ibadat kepada Allah adalah dengan kita tidak abaikan perkara-perkara wajib. Ini penting tuan-tuan. Dalam kalangan kita mungkin sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan, sibuk nak hantar makanan, sibuk nak hantar orang dan sebagainya. Kita kena ingat tuan-tuan, rezeki yang kita dapat itu adalah kurnian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat yang kita dapat hasil daripada pekerjaan kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu balikkan segala nikmat yang kita lakukan, yang kita dapat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai untuk menjadikan kerja yang kita lakukan, apa sahaja kerja pekerjaan yang kita lakukan atas dasar ibadah, jangan tinggalkan perkara-perkara wajib. Contoh tuan-tuan, perkara wajib apa dia? Perkara wajib tentang tunaikan solat. Kita ada 5 waktu solat, kita jangan abaikan. Kalau tadi disebutkan tentang pengabaian, abaian ini mungkin zaman sekarang kita tidak fikir ataupun tidak bahas tentang mereka-mereka yang tidak menunaikan solat. Jadi bagaimana kita nak upgrade sikit level kita dalam kita bekerja, bagaimana kita nak upgrade level kita dengan perkara-perkara wajib yang diwajibkan kepada diri kita. Sebagai contoh tuan-tuan, tentang solat ini, bila kita bekerja jangan abaikan tentang perkara-perkara solat. Apa perkara solat yang boleh kita pegang, yang boleh kita terapkan dalam diri kita bermula dengan hari pekerja ini adalah tentang perkara tentang solat di awal waktu. Ini perkara-perkara wajib. Perkara wajib solat ini, antara yang boleh kita beri penekanan adalah solat di awal waktu. Mungkin tuan-tuan yang sedang mendengar, sedang pendengar yang dalam mendengar coretan ini, kena lihat, kena ingat dulu, kita dah solat awal waktu belum? Kalau belum solat awal waktu, maka kita kena pegang dalam diri kita, aku kerja-kerja juga, tapi kewajipan tentang kewajipan solat itu jangan aku lupakan. Kedua, tentang solat juga adalah solat berjemaah. Adakah kita mengambil penekanan? Tadi saya sebut bagaimana untuk kita upgrade diri. Zaman sekarang mungkin kita tak bahas tentang orang-orang yang tidak menunaikan solat, tapi kita orang kita menunaikan solat, tapi kita nak upgrade sikit level kita, bagaimana kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua tadi tentang solat, adakah solat yang kita dirikan 5 waktu ini tadi solat yang berjemaah kepada Allah, berjemaah bersama-sama dengan sahabat-sahabat ataupun yang berada di sekeliling kita. Ketiga, adakah kita solat di masjid ataupun surau berdekatan dengan kita? Maka inilah yang perlu kita bahaskan ataupun kita perlu ambil cakna. Bila datangnya waktu solat, cuba kita lazimkan diri untuk solat di awal waktu, lazimkan diri untuk solat berjemaah, dan lazimkan diri untuk solat di masjid ataupun surau berdekatan kita. Kenapa saya katakan 3 perkara ini tuan-tuan? Kerana dalam kalangan kita mungkin ada yang solat awal waktu, tetapi dia tidak berjemaah dan tidak solat di masjid ataupun surau berdekatan kita. Ada kalangan kita yang solat berjemaah, tapi dia tak solat awal waktu dan tak solat di masjid dan surau berdekatan. Ada kalangan kita yang solat masjid dan surau berdekatan, tetapi dia tidak solat awal waktu dan tidak solat berjemaah. Maka 3 serangkai ini tuan-tuan, kalau kita boleh pegang dalam masa kita bekerja, maka itu akan menjadikan lebih tambah nilai kita dalam kita bekerja. Tidak hanya kita mengejar pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita perlu lihat apakah perkara-perkara wajib yang telah diwajibkan kepada kita, dan bagaimana kita untuk kita tingkatkan amalan-amalan wajib yang telah difardukan kepada kita. Saya bagi satu contoh tuan-tuan tentang pergi satu persatu tentang solat awal waktu. Yang ada hadis Nabi SAW, ada Sahih Al-Bukhari, hadis Nabi SAW, ayul amal habbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. Kalau kita nak bahas tentang hadis tentang solat awal waktu ini, ditanya kepada baginda Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Maka Nabi SAW menjawab, solat pada waktunya, as-salatu ala waqtiha. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat baginda Nabi SAW, kalau kita sayangkan baginda Nabi, kalau kita faham dan kita beriman dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, kita jangan hanya mendengar hadis tentang solat di awal waktu. Kena lazimkan diri untuk solat di awal waktu. Mungkin ianya tidak memberi satu cabaran bila kita dah berada dalam waktu yang lapang, tapi ianya akan memberi cabaran bila kita berada di waktu-waktu yang sibuk dengan bekerja, sibuk dengan urusan-urusan keluarga dan sebagainya. bagaimana kita nak tempatkan diri kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita mementingkan solat dalam kehidupan seharian kita ataupun sebagainya. Itu tentang solat awal waktu. Yang kedua, tentang solat berjemaah. Kan ada hadis Nabi, baginda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, solatul jamaah afdalu min solatil fadhi bi 27 darajah. Solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 pahala ganjaran. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat baginda Nabi SAW, kena juga pentingkan untuk solat berjemaah walaupun di mana sahaja kita berada. Solat di masjid ataupun di surau berdekatan dengan kita. Tentang pahala bagi sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid ataupun surau, untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkah kakinya itu salah satunya menghapuskan dosa dan yang lain mengangkat darjat. Ganjaran-ganjaran bagaimana kita nak mencari masjid ataupun surau untuk kita tunaikan solat fardu lima waktu kita, maka itulah salah satu ganjaran yang boleh kita harapkan dapat menyuntik kepada diri kita, tuan-tuan, untuk solat di masjid ataupun di surau berdekatan dengan kita. Mungkin kalau tuan-tuan perasan, sebelum ini viral tentang geng subuh macam Jumaat. Hashtag geng subuh macam Jumaat itu, dia bukanlah milik seseorang figura, bukan milik sesuatu kawasan, bukan milik sesebuah masjid, tapi ianya sebenarnya satu mesej kepada setiap Muslim yang bergelar Muslim itu untuk cari masjid, cari surau-surau yang berdekatan pada setiap waktu solat fardu. Maka kita sebagai hamba Allah kena tanamkan dalam diri kita supaya kita sentiasalah solat awal waktu, sentiasalah kita solat berjemaah, dan sentiasalah kita solat di masjid ataupun surau berdekatan dengan kita. Kalau di Johor ni, tuan-tuan, dia ada satu program, program Semarak Subuh Johor. Itu juga salah satu contoh bagaimana kita nak meningkatkan taraf ataupun nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja juga, tapi dalam masa sama kita pentingkan untuk solat berjemaah, kita pentingkan untuk solat awal waktu, dan kita pentingkan juga untuk solat di masjid dan di surau. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, bila sebut tentang kerja itu sebagai ibadah, seperti mana yang disebutkan tadi tentang empat perkara ini, maka wajarlah untuk kita beri penekanan. Pertamanya, untuk kita pastikan pekerjaan yang kita lakukan itu mestilah dengan niat yang betul untuk menjaga keluarga, untuk memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup. Keduanya, mestilah jadikan pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Maka perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pekerjaan, wajiblah kita jauhi dan janganlah kita buat. Ketiga, kita perlu juga tahu bagaimana untuk mencari kesepaduan nilai dunia dan nilai ukhrawi yang saya sebutkan tadi. Setiap pekerja Muslim, mereka yang bergelar Muslim, seorang pekerja yang bergelar Muslim pastilah mencari kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ada nilai dunia dan ada nilai akhirat yang kita kejar dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan ini. Keempat, kita tidak abaikan perkara-perkara wajib. Dalam kita menjalankan pekerjaan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, jangan kita abaikan perkara-perkara wajib. Dan bagaimana untuk kita upgrade sikit level kita tentang perkara wajib, contoh solat ini, tuan-tuan, adalah dengan kita solat awal waktu, dengan kita solat berjemaah, dengan kita solat masjid dan surau berdekatan dengan kita. Saya kongsikan satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah sebut, utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah serta ikutlah, wahai Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Dalam ayat surah Al-Ankabut ayat ke-45 ini, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Terusnya Allah menyatakan hasil solat yang kita dirikan dengan sempurna, iaitu kekuatan jiwa dalam diri yang berupaya menahan diri daripada perkara-perkara dosa besar dan perkara-perkara dosa kecil dengan sengaja dan dalam keadaan tahu terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Dengan memiliki kekuatan ini, seseorang itu dinamakan hidup beragama. Maka kita sebagai umat Islam, kalau kita beri penekanan kepada solat itu sendiri, maka akan menjadikan kita sebagai seorang pekerja Muslim yang sentiasa patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam agama. Kalau kita jadikan solat itu betul-betul mengikut seperti mana yang dinyatakan, maka hasil solat itu akan menjadikan kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu persoalan, bagaimana kita nak menjadikan solat yang kita dirikan itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Maka persoalan ini perlulah kita kaji dan kita jadikan. Adakah solat yang kita lakukan perlu kita teliti semula, sama ada ianya hanyalah didirikan atau hanyalah ditunaikan. Kalau umpama kita nak mendirikan satu tiang ataupun satu bangunan, tuan-tuan, kita pastilah dirikan dengan betul. Kita tak, bukan setakat kita bangunkan lepas tu kita tinggalkan. Begitulah juga solat, tuan-tuan. Kita tidak hanya sekadar kita tunaikan, kita perlu dirikan. Bermaksud kita dirikan, perlulah dia ada tata cara. Tata cara yang tidak memberi pengabaian kepada perkara-perkara sunat, tapi juga memberi penekanan kepada perkara-perkara sunat. Kerana bila kita sebut tentang solat yang sempurna itu, tuan-tuan, ianya memberi penekanan kepada perkara-perkara wajib dalam rukun dan juga perkara-perkara sunat dalam rukun. Nah, mungkin semua tertanya-tanya, rukun, ya memang kita ada rukun. Contoh kita sujud. Sujud itu ada rukun. Tapi dalam kita sujud, ada perkara-perkara wajib dalam sujud. Dan ada juga perkara-perkara sunat dalam sujud. Maka bagaimana untuk kita mengetahui apakah dia perkara-perkara sunat dan perkara wajib dalam setiap rukun yang kita bangunkan itu? Maka kita perlu belajar, tuan-tuan, cari kelas-kelas bagaimana kita nak menjadikan ibadah kita sempurna. Kerana ibadah sempurna inilah yang akan menjamin Allah terima segala amal ibadah kita, yang akhirnya nanti akan memberi, mencegah kita daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara kerosakan, yang akhirnya nanti sebagai seorang pekerja yang Muslim, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa, tidak boleh membawa kepada penipuan, penindasan dan sebagainya. Bila seorang pekerja Muslim yang menjaga solat, dan solat itu ada solat yang sempurna, solat yang boleh mencegah daripada perkara kemungkaran, maka akhirnya nanti, tuan-tuan, akan melahirkan seorang pekerja Muslim yang berintegriti, yang beramanah, yang sentiasa tidak culas kepada pekerjaannya. Maka itulah hasilnya daripada kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, tuan-tuan, bila kita sebut tentang kerja itu sebagai satu ibadah, antara seperti mana yang saya sebutkan tadi, adalah perlulah kita beri penekanan kepada, pertama, niat yang betul, kedua, kerja yang halal, ketiga, konsep kerja Muslim yang mencari kepada kesepaduan nilai dunia dan nilai akhirat, dan akhirnya jangan kita abaikan perkara-perkara wajib. Maka kalau kita pegang empat perkara ini, tuan-tuan, maka akan menjadikan pekerjaan kita ini sebagai satu ibadah, yang mana setiap apa yang kita lakukan, yang kita gerakkan dalam diri kita ini, dalam waktu kita bekerja, akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum, maaf segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita akan dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang tidak mendengar dalam sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sampai dah sudah tamatnya tugas saya untuk hari ini. Saya telah menemani anda daripada pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Selepas ini rakan-rakan hebat saya dalam tiga suara akan menceriakan hari-hari anda. Jadi terima kasih saya ucapkan dan kita akan berjumpa lagi nanti. Untuk hari ini, Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama. Dari saya, Mama Manis, Nasional FM, sentiasa di hati, geng burung hantu.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi Isnin 4 Mei 2026, bersamaan dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Macam biasa, menemani anda, ditemani oleh rakan jurutera tugas Rizwan Masihan. Siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang, setepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi, tepat pada pukul 5.56 minit pagi sebentar tadi.

وبينهما أمور مشتبهات. Maksud daripada hadis ini, yang halal jelas, yang haram pun kena jelas, dan di antara keduanya ada satu perkara yang boleh membawakan kita kepada bahaya, iaitu mushtabihat, syubhah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mungkin di kalangan kita, kita lupa. Nah, kita lupa, kita duk cari. Memanglah kita dah jelas dah, ini haram tak boleh, ini halal boleh. Tapi tengah-tengah tu, antara halal dan juga haram, ada satu lagi benda yang kita kena jaga, syubhah. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'idah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, sudah pada hadis firman Allah ini, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perkara yang baik dengan tak baik ni memang tak sama, dan kita tak boleh nak samakan semua benda tu. Nah, jadi kita kena bezakan. Apa yang boleh membezakan kita tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iaitu ilmu. Ilmu ini jugalah mempandukan kita. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahu dah pentingnya kita ini semua kena belajar, terutamanya untuk nak melaksanakan ibadat dalam seharian kita. Mudah-mudahan insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara yang syubhah terutamanya. Sebab syubhah ni dia tak nampak. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Langkawi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8875.ae di studio. Hari Isnin hari ini, 4 Mei 2026, 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Yang baru saya mendengarkan frekuensi ini, mesti dua frekuensi yang dipancarkan, 104.8 dan juga mesti frekuensi pendek kami 1475 yang hanya boleh diakses ataupun didengari di sekitar Bandar Kuah. Rusia Dunia Tanpa Batasan, anda boleh dengarkan kami di live streaming di RTM Click di pautan radio tempatan, yang mana boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Anda cari di bahagian radio tempatan dan carilah logo Langkawi FM, maka anda dapat mendengar suara ini dan suara-suara penyampai-penyampai yang lain. Mula pukul 6 pagi sehingga 7 malam, Langkawi FM macam biasa udara untuk menghiburkan anda, menyampaikan info-info yang terkini. Sementara nanti Langkawi juga saya Haji Ain akan menemani. Kita akan tengok tajuk-tajuk berita yang menarik, berita dunia, antaranya yang dibuatkan melalui berita harian online. Semoga apa yang anda rancangkan, semoga apa yang anda plan hari ini berjalan dengan lancar, harapnya begitulah. Yang menjadi raja sehari selamat pengantin baru, baru-baru ini 2-3 hari lepas.

0: Bagi langkah risau pagi Malaysia untuk anda yang terus mengagakkan kami di Langkah FM.
1: Awak minta ampun?
0: Ya, minta saja kata. dia bukan tunggu hari raya saja kan. Minta ampun, minta maaf semua kan. Hari-hari biasa pun kita maaf, betul, minta ampun. Terutamanya dengan apa tau?
1: Dengan apa?
0: Dengan pasangan kita lah je. Jangan tunggu hari raya saja. Jangan tunggu hari raya saja. Minta maaf, minta ampun.
1: Ya Allah.
0: Satu lagi, bila pasangan kita nak pergi kerja, tak kiralah laki ke perempuan ke, hantar sampai ke muka pintu. Mana tahu apa nama umuk kita ni sehari semalam.
1: Ya Allah, sedihnya.
0: Takut itu merupakan
1: kali terakhir
0: kita melihat wajahnya.
1: Kali terakhir kulihat wajahnya.
0: Pasangan kita pergi kerja, kita duduk tidak mengoroh lagi.
1: Ya
0: contoh,
1: Allah.
0: Contoh masuk kerja pukul 7, pukul 6 dia dah bangkit dah, pukul 6.30 dia bertolak dah. Kita duduk lena syok lagi. Kalau subuh gajah.
1: Kalau 4 pagi tu dia bangkit.
0: Kalau 4 pagi pakai dok. Faham-faham jalan-jalan.
1: Faham. Saya memahami.
0: Okey, kita akan tajuk berita yang menarik je pagi ni.
1: Okey, ini polis Jakarta ambil keterangan 31 saksi susulan nahas kereta api Bekasi Timur.
0: Okey, Mahkamah Israel lanjut tempoh tahanan dua aktivis global Sumut Flotilla. Mahkamah Israel melanjutkan tempoh tahanan selama 2 hari terhadap dua sukarelawan global Sumut Flotilla bantuan ke Gaza, Tiago Di Avila dan Saif Abu Keshet. Kalau ZRA kita dibebaskan di Turki, tapi dia kabarnya dia ingin meneruskan, mereka ingin meneruskan juga perjalanan ke Gaza.
1: Dia punya hati kental.
0: Seterusnya,
1: Iran rancang jadikan tapak universiti di bom sebagai museum.
0: OPEC naikkan kuota pengeluaran minyak dan penumpang terjun dari pesawat di lapangan terbang Chennai.
1: Ya Allah, berani lo, kami kaze ni. Berani tu.
0: Tajam macam mana?
1: Tak tahu. Dahsyat.
0: Kita tengok di seorang penumpang terjun dari sebuah pesawat di lapangan terbang Chennai selepas membuka pintu kecemasan.
1: Aduh.
0: Ketika pesawat itu sedang bergerak di landasan selepas mendarat. Okey.
1: Selepas mendarat dia cuba buat nyeri dia. Tak sabar-sabar nak turun.
0: Boleh jadi.
1: Kebakaran hutan kedua terbesar Jepun dalam 3 dekad dikawal selepas 11 hari.
0: Gunung Semeru.
1: Semeru.
0: Meletus. Kepulan asap menjulang 900 meter.
1: Ini Jepun beli semula 150 ribu tan beras simpanan.
0: Sri Lanka naikkan harga bahan api susulan konflik Asia Barat.
1: Teruskan.
0: Jepun beli semula 150 ribu tan beras simpanan susulan lambakan stok. Dan gunung berapi Mayon meletus.
1: Kim Jong-un mahu belia negara bantu tentera Rusia di Ukraine. Ini apa
0: yang dimuatkan lagi, Trump nekat kurangkan lagi tentera AS dengan ketara di Jerman.
1: OPEC naikkan kuota pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan Jun.
0: Okey. Dan ini yang terakhir di Berita Harian Online. Kebakaran hutan kedua terbesar Jepun dalam 3 dekad dikawal selepas 11 hari.
1: Belah tahun.
0: Tahun dengan hari pun.
1: Silap kalau ternampak tahun. Penin lah pagi-pagi ni, penin.
0: Lagi?
1: Spanyol desak pembebasan aktivis yang ditahan di Israel. Tadi yang tadi itulah.
0: Yang tadi, ya.
1: Itu saja.
0: Itu saja tajuk berita yang dipetik melalui Berita Harian Online. Ajar tengok di mana.
1: Dan juga Berita RTM.
0: Okey. Kita layan perasaan pagi-pagi ini. Lagu ni bila nak drive tengah pergi kerja. Kalau di belah luar sana. Hari kangak nak pi apa nama
1: kangak nak pi Batu Wood.
0: Hari aluk start nak pi Parit Buntak.
1: Jom.

0: Ceria Pagi.
1: Yes, Ceria Pagi.
2: Sudah semisinya dua suara ini.
1: Isnin, Selasa, Rabu.
2: Sudah semisinya. Bulan Isnin, Selasa, Rabu. Oh, okey. Bukan Isnin, Selasa.
1: Isnin hingga ke Ahad.
2: Okey, pukul 7 pagi lagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM. Lepas tu?
1: Lepas tu kita kembali. Kita ada macam-macam teman
2: yang
1: anda.
2: Yang jadi Raja Sehari je, kita nak ucapkan selamat pengantin baru.
1: Baik, selamat pengantin baru. Selamat
2: naik
1: pelamin. Ramai,
2: 2-3 hari cuti ni kan.
1: Oh, ramai.
2: Ada.
1: Akak naik pelamin lah ko.
2: Sampai radio yang popular pun ada naik ni.
1: Oh, betul-betul. Kan? Oh, no. Tengok orang kahwin-kahwin tu.
2: Oh, no. Kita tengok mereka. Dia bukan bully. Ha?

0: Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Agenda Bumiputera bawah Kerajaan Madani dilaksana dengan lebih lantang, tegas dan berani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumiputera.
1: Sebab itu dalam gagasan kita, saya nak sebut dalam Kerajaan Madani tidak ada sama sekali pandangan mendukung elitism semata-mata atau meminggirkan kepentingan Bumiputera seperti yang diandaikan oleh sebahagian orang.
0: Menurut Perdana Menteri, Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting dalam memastikan keadilan serta memperkasa golongan Bumiputera sekaligus memastikan golongan itu mampu bersaing secara adil dalam lanskap ekonomi nasional. Pelan berkenaan menjadi bukti komitmen kerajaan menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumiputera secara praktikal dan berkesan di semua peringkat pelaksanaan.
1: Bagi kita, agenda Bumiputera, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumiputera, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat, MARA, disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumiputera itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumiputera lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumiputera kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumiputera tanpa dipengaruhi faktor politik. Sementara itu, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan pindaan Akta MARA 1966 menjadi fokus utama agensi itu dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan sekaligus memperkukuh kelangsungan untuk jangka panjang. Langkah tersebut penting bagi memastikan MARA lebih responsif kepada perubahan semasa khususnya dalam aspek tadbir urus dan keupayaan menjana sumber sendiri.
2: Kita memang menjurus ke arah meletakkan sasaran jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk kita jangan 100% kebergantungan kita kepada kerajaan. Bahkan sebenarnya hari ini pun kita bukan bergantung sepenuhnya pada kerajaan. Kita dah mula mempunyai dana-dana yang kita mobilisasi secara dalaman untuk memastikan bahawa kita boleh melaksanakan amanah dan juga mandat yang diberikan.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Faktor risiko utama dikenal pasti, pendedahan pencegahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh panjang. Berita seterusnya, rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIAM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
3: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan merupakan langkah tuntas memastikan subsidi diesel disalur secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli Akademik Syamuddin Basabah berpendapat perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Hishamuddin Basabah. Luar negara. Amerika Syarikat akan mengiringi kapal-kapal melalui Selat Hormuz bermula hari ini. Perkara itu diumumkan Presiden Donald Trump selepas mendakwa bahawa negara-negara dari seluruh dunia telah memintanya berbuat demikian. Dalam hantaran di Truth Social, beliau memaklumkan menerusi Project Freedom, Amerika akan memastikan kapal-kapal keluar dengan selamat dari laluan penting tersebut. Ini bagi memastikan mereka dapat meneruskan urusan dengan bebas dan lancar. Dalam hantaran berasingan, Trump memaklumkan para pegawai Amerika sedang mengadakan perbincangan yang sangat positif dengan Iran mengenai langkah-langkah berpotensi untuk menamatkan Perang Asia Barat. Kementerian Luar Iran sebelum ini mengemukakan pelan 14 perkara yang memberi tumpuan kepada penamatan perang. Washington telah memberikan maklum balas menerusi mesej kepada perantara dari Pakistan. Sukan. Menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles Julai depan, Kementerian Belia dan Sukan enggan memberikan sebarang tekanan kepada jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk terus berlumba. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya memberikan ruang dan kebebasan sepenuhnya kepada pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Tokyo itu untuk memikirkan langkah terbaik bagi hala tuju karirnya sebelum membuat sebarang keputusan muktamad. Beralih ke bola sepak Liga Super, Immigration FC menundukkan DPMM FC 3-1 manakala Negeri Sembilan FC seri tanpa jaringan dengan Melaka FC. Dalam aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester United menewaskan Liverpool 3-2 untuk kembali bersaing dalam Liga Juara Eropah musim depan. Tottenham Hotspur pula menang 2-1 ke atas Aston Villa untuk keluar dari zon penyingkiran. Di Itali, Inter Milan dinobatkan sebagai juara Serie A. Ini adalah gelaran ketiga diperoleh sepanjang 6 musim. Dalam aksi menentang Parma pagi ini, Inter menang 2-0. Akhir sekali badminton, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

0: selagi ada rindu je. Bila rindu ni dia sanggup menempuhi perjalanan yang panjang, dia rasa dekat dia je.
1: Itulah orang kata lautan api sanggup kurna ni.
0: Dunia.
1: Gitu.
0: Power ayah je pagi ni.
1: Orang tengah bercinta macam tu.
0: Kadang-kadang kita rindu ni bukan pada orang saja.
1: Betul.
0: Kita rindukan suasana pun ada juga.
1: Betul.
0: Kita rindukan kepada makanan pun ada juga.
1: Selalu.
0: Bisa dengar kita merentas perjalanan yang jauh, kita rindukan masakan mak bapak kita, ayah mak kita. Rindu makan masakan.
1: Sepuluh zaman lo duk panggil apa? Craving. Macam tu lah.
0: Craving.
1: Dia sanggup menempuhi perjalanan yang beribu batu hanya untuk memenuhi.
0: Abang tengok tu orang KL lah kan. Orang KL, orang Pekan lah kan.
1: Yes.
0: Sanggup menempuhi perjalanan yang jauh nak rasa masakan Melayu yang pure punya. Di KL tu macam tak ada kan. Cari tempat lain. Di mana tahu?
1: Dia pergi Johor.
0: Johor.
1: Dari KL ke Johor suami isteri.
0: Betul. Orang badar tu je. Lain dia punya taste dia.
1: Mereka mereka tekan-tekan jalan pi laju.
0: Night flight kan.
1: Night flight pun boleh.
0: Macam kita, telefon lah. Telefon nak ayah mak. Macam ayah mak buat hari tu macam mana? Tak tahu.
1: Tu lah no.
0: Tengok resipi di apa
1: di
0: nama.
1: Di TikTok macam lain.
0: Macam lain. Mak buat macam lain.
1: Ni buh santan ke duk ni? Duk tanya banyak lama-lama.
0: Ini dia artis yang buat konsert di Lumut baru ni. Sehari dua hari lepas kot, tak silap. Orang penuh lah je. Hari ini hari Navy.
1: Hari yang kata
0: penuh lah. Orang jalan sampai jam di Lumut tu.
1: Ya Allah. Licin jatuh tak Lumut?
0: Tak lah.
1: Tak licin lah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menetapkan kita dalam iman dan juga Islam agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Sahabat pendengar sekalian, jika dalam episod sebelum ini kita sudah mengetahui tentang kepentingan khusyuk dalam solat, apa kata pula pada hari ini kita belajar tentang cara dan langkah untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Di dalam bayan Lina siri ke-82, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah berkongsi kepada kita tentang cara dan langkah yang boleh sama-sama kita ambil untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Terdapat 3 bahagian yang perlu sama-sama kita perhalusi bagi kita mendapatkan khusyuk dalam solat kita. Yang pertama adalah persediaan untuk solat. Antara persediaan untuk solat yang kita boleh lakukan adalah, yang pertama, solat tepat pada waktunya. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang telah tertentu waktunya. Antara persediaan lain yang kita boleh lakukan adalah membersihkan diri dan bersugi, jangan solat jika makanan telah dihidang, dan jangan solat dalam keadaan menahan air besar dan air kecil. Sidang pendengar sekalian, bahagian kedua pula dalam mendapatkan khusyuk adalah ketika hendak hampir dengan solat. Antara perkara yang kita boleh lakukan adalah menjawab azan dan iqamah, lakukan solat secara berjemaah serta mengibaratkan solat yang kita lakukan ini seperti mana ini merupakan solat kita yang terakhir. Dan bahagian terakhir dalam kita mendapatkan khusyuk dalam solat adalah ketika mana dalam solat itu sendiri. Pastikan ketika solat kita memahami dan menghayati bacaan dalam solat kita. Pastikan juga kita memahami setiap rukun solat yang kita sedang lakukan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan perkara sunat dalam solat, sama ada perkara itu berbentuk qauli ataupun berbentuk fi'li. Mudah-mudahan perkongsian kali ini akan menjadi titik mula untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat kita. Wallahu a'lam, sekadar itu perkongsian daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jah, jangan naik hantu pagi-pagi, Jah.
1: Takut tak? Tak naik. Kita tak naik hantu. Okay.
0: Boleh kontrol lagi.
1: Boleh. Kita naik kereta je.
0: Baik, Jah. Jom kita tengok info cuaca hari ni.
1: Oh, info cuaca.
0: Cerah, tak darah, Jah.
1: Tak ada. Ni tak ada. Tak cerah dah lah ni. Okay. Ribut petir. Okey, Ustaz Noor.
0: Belah pagi?
1: Pagi dan juga petang.
0: Pagi dan juga petang. Okey.
1: Ribut petir di beberapa tempat. Mm-hmm. Malam hujan di beberapa tempat.
0: Okey.
1: Suhu minimum 26. Suhu maksimum 33.
0: Setengah tempat semalam awal pagi. Pukul
1: hujan tu.
0: Dua pagi.
1: Dua pagi?
0: Satu pagi. Macam tu kot, tak silap.
1: Tak tidur ke apa, Mama?
0: Hujan lebat, ribut je.
1: Betul.
0: Belah kuah tak tahulah.
1: Belah kuah tak ada.
0: Belah hot spring dia macam tu lah.
1: Hot spring! Panas. Patut nampak panas.
0: Dia hot spring pun dia boleh jadi kalau pi belah-belah sana sikit, dia panggil Namron.
1: Namron.
0: Tapi kalau adik-beradik, abang main belah sana, bring hot spring lah. Kalau abang Namron, dia tak tahu. Abang air hangat pun dia tak tahu. Abang hot spring, yes, I know
1: that. Spring.
0: Yeah.
1: Very hot.

0: Kedebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Alright, itu dia John Flizzo dengan 501 membawa kita.
1: 501?
0: Ya, 501, 501.
1: Oh, 501.
0: Ya, 501. Okay, 15 minit lagi ke pukul 8 pagi.
1: Uh-huh.
0: Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Jah, suka makan minum ni tak? Minum ayat kelapa tak?
1: Suka le. Saya suka ayat kelapa. Ada
0: isi nyok.
1: Ada nyok.
0: Air kelapa isi nyok.
1: Ya. Yeah.
0: Okay.
1: Jelly kelapa semua kita suka.
0: Okey.
1: Gitu.
0: Rupanya je khasiat ayat nyok ni dia ada beza dia. Abang pun tahu tau.
1: Oh.
0: Warna hijau lain.
1: Oh.
0: Warna kuning lain.
1: Oh.
0: Ayat nyok tua lain.
1: Lain.
0: Khasiat dia.
1: Ayat nyok muda lain.
0: Nyok muda lain.
1: Okey, okey, okey.
0: Nyok warna hijau lain, warna kuning lain.
1: Okey. Nyok hijau, nyok pandan, nyok kuning, nyok gading.
0: Oh, iyakah?
1: Ha.
0: Oh, okey, okey. Khasiat dia macam mana, Jah?
1: Khasiat dia macam mana tadi?
0: Setiap jenis ni bukan sahaja berbeza dari segi rasa.
1: Ha?
0: Tapi dia juga khasiat. Mempunyai khasiat yang tersendiri untuk tubuh badan kita.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ayat nyok ni dia ada
0: kelapa hijau.
1: Ayat kelapa hijau eh?
0: Kelapa hijau.
1: Kelapa hijau.
0: Nyok hijau.
1: Dia ada elektrolit, dia ada kalium, natrium, magnesium.
0: Tu dia.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Biasanya paling popular diminum kerana rasanya lebih segar, ringan dan antara kebaikannya kelapa hijau ni, nyok hijau ni membantu menyejukkan badan ketika rasa panas dalam atau tidak selesa.
1: Okay.
0: Tu yang Jah kata tadi apa? Ya, elektrolit. Elektrolit. Baru tahu yang kita tahu elektronik ya.
1: Hak tu ni.
0: Yang ni elektrolit.
1: Okay.
0: Sesuai diminum selepas penat ataupun peluh untuk segarkan badan, membantu proses detox.
1: Okey, detox.
0: Selalunya digunakan untuk bantu belegakan rasa loya ringan.
1: Okey, loya. Okay. Saya belum loya lagi. Okey, baik.
0: Dah dari ya?
1: Dari
0: kan dah ada?
1: Tapi Perdana Menteri umum baru-baru ni.
0: Ya, okey, baru-baru ni.
1: Kalau cuti ditambah.
0: Cuti ditambah? 4 bulan?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan.
1: Lepas tu dapat one off lagi.
0: One off tu maknanya sebulan lagi ke macam mana?
1: Tak, dapat lagi duit tu sekali allowance tambahan.
0: Okay, oh,
1: sekali dapat.
0: Dapat lagi?
1: Sekali dapat masa tu je.
0: Maknanya kita kena dipertimbangkan lah.
1: Maknanya kata...
0: Kena fikir balik lah.
1: Kena ramai. Kena fikir balik untuk buka kuping tu.
0: Aduh! Satu lagi boleh menyokong kesihatan buah pinggang jika diambil secara sederhana.
1: Ya.
0: Apa nyok kuning pula kan macam kita
1: nyok
0: tengok.
1: Nyok kuning, nyok gading tu ha.
0: Nyok kuning pula kan. Tahunya kita kata nyok kuning ni lah tak apa biasa kan.
1: Okey.
0: Nyok kuning ni biasanya sedikit lebih matang dari segi rasa.
1: Oh, macam tu.
0: Dan sedikit rasa manis semula jadi.
1: Oh, manis
0: manfaat,
1: lagi.
0: Manfaat dia yang kita nak tahu. Membantu menambah tenaga ketika badan rasa lesu. Rasa letih. Kita pergi ambil ayat. Nyok kuning ada tak nyok kuning? Tapi nyok kuning ni, kita kalau kita tengok bentuk dia, dia bukan bulat,
1: dia...
0: elok macam kelapa pandan.
1: Ada.
0: Dia macam... Dia tirui.
1: Tirui.
0: Ya. Kaya dengan antioksidan yang bantu melindungi sel badan.
1: Okey.
0: Sesuai diminum selepas melakukan aktiviti berat ataupun busukan. Tak kedulah ambil apa yang satu campur apa semua, tak kedulah.
1: Tak ya.
0: Membantu proses pemulihan badan secara semula jadi. Mengandungi hidrasi. Semula jadi dengan rasa yang lebih manis. Membantu mengurangkan keradangan ringan dalam badan.
1: Okey.
0: Selalunya orang tanam tak maulah kuning ni je.
1: Dia tanam hijau.
0: Dan nyok kuning juga sesuai untuk mereka yang perlukan boost tenaga cepat
1: boost
0: tanpa minum berkarbonat.
1: Ataupun minum ayam isotonik yang lain.
0: Ya.
1: Okey.
0: Nyok tua pula je.
1: Nyok tua pula macam mana ni contohnya. Orang kata makin...
0: Selalunya nyok tua ayam orang tak mahu je.
1: Makin tua orang tak cari ayam dia lah.
0: Kumbui
1: naik pun orang tak mahu dia kumbui dia. Orang nak isi dia.
0: Dulu ligan je. Bila,
1: makan ni kumbui ya.
0: Bila tok belah apa nyok kan. Kumbui tak? Kumbui.
1: Kumbui dah tok nak bagian kumbui tu. Gitu. Lo ni tak dok tu.
0: Okay. Nyok tua ni biasanya digunakan untuk santan. Tapi airnya juga masih boleh diminum dan punya khasiat tersendiri. Mengandungi lemak sihat yang boleh menjadi sumber tenaga. Tinggi serat, baik untuk sistem pencernaan.
1: Okay.
0: Masih mengandungi mineral dan elektrolit.
1: Okay, elektrolit
0: walaupun juga sudah matang.
1: Uh-huh.
0: Banyak digunakan dalam masakan tradisional dan santan itu.
1: Oh, okay, okay.
0: Menyokong kesihatan badan secara keseluruhan dengan nutrisi semula jadi.
1: Uh-huh.
0: Dan membantu menyumbang kepada sistem imun yang lebih baik.
1: Oh, macam tu.
0: Jadi pilihlah yang mana.
1: Pilihlah yang mana satu ya.
0: Yang mana.
1: Tapi kalau nak buat pekngo, kena ambil yang muda lah.
0: Pekngo, pekngo dia muda sangat dah, tua sangat dah.
1: Sederhana.
0: Kalau muda yang apa, yang beringin tu tak boleh.
1: Tak boleh, kerakung dah.
0: Pekngo kalau yang
1: muda sangat pun tak boleh.
0: Masalah dia panggil apa?
1: Ibu.
0: Bukan pancake ke?
1: A pancake. Coconut. Coconut tu, pancake tu.
0: Ya. Yeah.

0: selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM. Yang nak nampak bergaya sikit hari ini, pastikan anda memiliki, memakai baju warna merah je. Merah ni, ya.
1: Warna merah.
0: Merah ni menggambarkan kemenangan.
1: Keberanian juga.
0: Ya, keberanian, kemenangan, ke semua-semualah.
1: Wah, kehebatan.
0: Ya. EPL, MU menewaskan Liverpool 3-2. Macam sekali ya, jangan suruh ulang tau. MU menewaskan Liverpool 3-2.
1: Jangan suruh ulang.
0: Jangan suruh ulang tau.